0: yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi, tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
1: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
2: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
3: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
2: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang jaksa penuntut umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Mendengar menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir untuk operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya

0: Rena Savira. Rena.
1: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Masyur mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Masyur. Ditambahkannya sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
2: Untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
1: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
3: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Gandariawan, mengatakan sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
4: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal. Alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Kalau dia lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
5: Aman
4: jadi,
5: ya.
4: Jadi tidak kaki yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
3: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Gandariawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
6: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
1: Laporan khusus.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan kompetensi peserta berdasarkan penilaian mandiri yang dilakukan para peserta magang. Selain itu, tingkat kepuasan peserta maupun perusahaan mitra juga berada pada kategori tinggi. Menurut Yasir Li, sebagian peserta bahkan memperoleh peluang kerja setelah menyelesaikan masa magangnya.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas. Ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan atau instansi tempat pelaksanaan magang. 81% mereka mengatakan puas dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
3: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
4: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
3: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
5: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
3: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
6: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
3: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
7: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
8: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan
1: Jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Tapi rasa percaya diri ini saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan gak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Program magang nasional atau magang hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang, kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
11: Kilas Laga.
0: Beralih informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Blues dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selvi Hilhamsyah.
11: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
12: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
13: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismail Assar di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michel Olisey yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michel Olisey, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
14: Adegan Mbappe dengan kaki kanannya masuk dan gol.
13: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michel Olisey dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
14: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
13: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
14: Dapat lagi pemain Senegal, lepaskan dengan
13: di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
14: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
13: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
11: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia. Pro1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, satu dari Ran dengan sepeda sudah mengantarkan kita saat ini pukul 9.47 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Biak. Kami informasikan nanti pada pukul 10 kita akan ikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup J, Argentina versus Aljazair. Sekali lagi, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Biak untuk kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup J antara Argentina versus Aljazair.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaihul,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Baik pendengar manapun berada, pukul 10:02 saat ini selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti bersama siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 Grup J antara Argentina versus Aljazair. Selamat siang dan selamat mengikuti.
7: Saya memberikan dukungan kepada dua kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick-off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair. Dan kostum kebanggaan Argentina langsung saya tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau-hijau ini, hijau-biru-hijau nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali ini

Samandi di sana masih permainkan bola, dia tarik ke belakang memancing pemain-pemain Argentina untuk merangsek ke depan. Kini mencoba mendekati daerah lawan, sudah umpan terobosan ke depan yang ditujukan Pesati, berbahaya serangan dari Aljazair, tetapi lebih dulu bola tadi ke arah penjaga gawang Emilio Martinez dari Argentina dengan nomor 23 dan menggunakan kostum berwarna oranye ini. Ya, kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez. Tenang-tenang saja dia, permainkan bola sejenak, kirimkan pendek kepada Gonzalo Montiel, kirimkan terus tepat dia mengirim bola, masih permainkan bola, umpan ke depan, ada di selatan melihat Lionel Messi, namun kalau umpannya kandas ke arah Aljazair, kini mencoba menekan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, umpan ke sektor kiri, masih gerak tim Sudatia, tarik ke belakang lagi, kepada pemain Paris, kami umpan kutakan yang mencoba didekati dari kotak penalti, tetapi kali ini, lagi-lagi patah serangan dari Aljazair, namun datang bantuan dari sektor sebelah kanan, mencoba menekan pertahanan Argentina, tetapi 2-3 pemain belakang Argentina langsung selamatkan bola, kirimkan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan ke depan, tapi salah umpannya, untung saja ada pemain belakang di sana kuasai sepenuhnya, nomor punggung 4 yaitu Gonzalo Montiel, maju lagi ke depan, tarik lagi ke belakang kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero, umpan menggiring bola, tetapi masih dibayang-bayangi di belakang pemain-pemain Aljazair. Kedua kesebelasan masih mencari kesempatan ataupun masih mencoba menjajaki kemampuan tim pada pertandingan menit-menit awal yang sudah berlangsung 2 menit 41 detik ini. Kini mencoba Argentina mendekati daerah lawan dengan umpan-umpan pendek saudara, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 bahkan 7 pemain-pemain di Argentina mencoba merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Aljazair, masih permainkan bola dia kepada sekali kirimkan umpan ke kawan yang ditujukan adalah Lionel Messi di sana ataupun kepada pemain Lautaro Martinez, tapi umpan satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Lautaro Martinez, tetapi kali ini berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain belakang ataupun penjaga gawang dari kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap kosong-kosong. Kini kembali serangan Aljazair, mencoba bagus serangan, ada Rafik Bergali di sana, mencoba menggiring bola dia, kejar sebagian Aisyah Mandi, Mandi mencoba gerak tubuh sindak dia, tarik ke kanan, berikan bola pendek masuk jauh kepada Badaya ataupun keluar dari Sabani, mencoba masih melakukan ke kanan, tarik lagi ke belakang jauh, kembalikan lagi kepada Aisyah Mandi dan setibus kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane umpan ke sektor kiri yang dituju adalah pemain kapten kesebelasan Rani Ben Sambani, mencoba melakukan tekanan dia, umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah pertahanan kesebelasan Argentina, namun tarik ke belakang Argentina, kini mencoba bertahan lagi, kirimkan pendek dia, cepat menggiring bola kepada Enzo yang turun ke bawah, mencoba membantu barisan pertahanan, tarik ke belakang kepada Rodrigo ataupun Fernando Medina, masih kutak-ketik sebentar dia, mencari ruang tembak sudah, mencari ruang yang sangat kosong, mencoba mendakung memancing pemain-pemain kesebelasan Aljazair untuk maju ke depan. Kini mencoba merasuk dia, melewati garis dia sudah, kemudian akan dikirimkan kutak ke sementara, melewati sektor kanan, berbahaya serangan Argentina. Oh, tetapi kali ini yang dituju adalah kapten kesebelasan Lionel Messi, tetapi sayang bolanya begitu cepat, tidak mampu dikejar Lionel Messi dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Sudah dilakukan pendek sejak kirimkan ke tengah, salah umpan berganti tekanan, kini Argentina umpan terobosan, ada Messi lepas jembatan, masuk saudara-saudara, satu penampilan yang luar biasa, umpan matang dilepaskan tadi oleh pemain depan Argentina dan di situ ada Lionel Messi dengan mudah saja, pemain yang sangat berpengalaman dan pemain yang memang haus dengan gol, dengan mudah mengentek bola dengan kaki kiri dan bergetarlah jala gawang Luka Zidane dari Aljazair sekaligus merubah kedudukan, namun nampaknya kami lihat tadi gol tadi ternyata memang tidak disahkan karena memang Messi mungkin sudah berada dalam posisi offside, sehingga dengan demikian hingga saat ini saudara-saudara belum berubah kedudukan, masih tetap kosong-kosong saudara-saudara. Ya, kita nantikan, kini kembali Aljazair mencoba membangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, melakukan tekanan dari sektor ke jalan tengah, permainkan bola sejenak dia, mencoba menggiring bola, mendekati kotak penalti, tetapi kali ini berhasil Messi mencoba merebut bola dari kaki pemain Aljazair, tetapi patah lagi di tengah jalan, ada Hicham Baydawi di sana, Hicham 4 kirim ke tengah, menggiring bola Aljazair, merasuk
membuka pertahanan kesebelasan Argentina dari rusuk kiri jantung pertahanan sendiri, tapi kali ini patah di tiga jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Aljazair. Tarik ke belakang dia, ada di sana kami lihat pemain Rodri.

0: Fortune Patina Martinez ataupun Fernando, tapi kali ini bola dikuasai sebelumnya oleh pemain Argentina, masih kuasai sebelum sebelumnya ada Alexis ataupun Alistair ini mencoba melakukan tekan dia, kirimkan pendek saja kepada Rodrigo De Paul. Rodrigo permainkan bola, kita kering sebentar, dia kembalikan lagi bola tadi kepada pemain Alexis, mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah pertahanan ke sebelah sana Jazero. Kali ini umpan maksudnya kepada Gonzalo Montiel, tetapi sayang bolanya keluar dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam, saudara-saudara, untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan dengan demikian sampai saat ini kedudukan masih tetap 0-0, saudara-saudara. Kendati tadi sempat terjadi lahir gol untuk Argentina, namun karena posisi Messi dalam posisi offside sehingga gol yang tadi bersarang di gawang Aljazair dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh wasit yang bertandingan. Kita nantikan kini Aljazair mencoba bagus serangan, melebar ke tengah, dia ada di sedangkan lihat pemain Nabi Bentalif, terjadi perebutan, dia kerja sama lagi dengan rekannya ada Anis Hajmausha. Mausha menggiring bola, dia mendekat jeruk Ronaldo, umpan lepasan berbahaya, tendang masuk, saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dan mulus sekali dilepaskan oleh Fares Ciambi tadi, tidak berdaya. Kami lihat penjaga gawang Emilio Martinez melihat satu tendangan yang lepas sekaligus merubah kedudukan menjadi 1-0, saudara-saudara, untuk keunggulan Aljazair. Dan gol tadi tercipta pada menit ke-7 babak yang pertama melalui pemain nomor punggung 10 Fares Caidi. Satu tendangan yang tadi umpan terobosan yang cukup bagus sekali dengan satu tendangan kaki kanan berhasil menjebolkan gawang Argentina dan sekaligus merubah kedudukan masih tetap 1-0 untuk keunggulan Aljazair. Ya, Bang Jubri, sekilas mungkin Anda bisa melihat lahirnya gol babak yang pertama ini.
1: Ya, kalau kita lihat memang ada kelengahan ya, tapi tadi sepertinya dianulir ya, Bung.
2: Ya.
1: Bung Yanto, kita lihat golnya juga anulir juga. Artinya ada dua gol yang sudah dianulir ini di awal babak pertama ini. Tadi gol dari Messi dan kemudian juga kita lihat Caibi ya.
2: Ya, Caibi.
1: Dan terlihat memang tadi ada kelengahan ya dari pertahanan dari Argentina, terlepas tadi gol tadi dianggap offside. Tapi ada kelengahan yang saya kira juga perlu untuk diantisipasi, jangan sampai memang para pemain Argentina terlalu asik menyerang, Bung Yanto.
0: Ya, baik, saudara bergar. Lagi-lagi gol kedua yang terjadi juga dibatalkan ataupun tidak disahkan karena memang dianggap pemain nomor punggung 10 Fares Caibi sudah berdiri pada posisi offside. Ya, meskipun tadi kita melihat scoring board sudah menunjukkan 1-0 ya, Bung Jubri, tetapi akhirnya ditarik kembali. Ya, kita nantikan, saudara-saudara bergar, 9 menit sudah berlangsung pertandingan babak yang pertama ini dan kini Argentina mencoba membangun serangan dengan cepat. Dia menggiring bola melalui pemain tengah, di sana ada Rodrigo ataupun Alexis mencoba menggiring bola, 4% untuk jenderal Lionel Messi ataupun Lautaro Martinez, terjadi perebutan di dekat pertahanan kesebelasan Aljazair, tarik ke belakang lagi, mencoba menggurung pertahanan Aljazair dari sektor sebelah kanan, kini kutakan di sementara masuk ke segera kenapa ini berbahaya serang Argentina, tetapi kali ini bola patah di tengah jalan dan bersama dengan itu kami lihat terjadi pelanggaran ya nomor punggung 24 yaitu Enzo Fernandez. Apakah melakukan pelanggaran yang jelas tadi ya mencoba menggait kaki pemain Hisham Baidowi dari Aljazair ini, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan. Kini Aljazair mencoba bawang serangan dengan kostum hijau-hijau, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain nomor 22, cepat menggiring bola. Kami lihat di sana ada Ibrahim Mazza teruskan ke belakang, tetapi kali ini dibayang-bayangi dari belakang ada Lautaro Martinez, berikan saja kepada penjaga gawang Luka Zidane umpan ke depan yang ditujulah pemain sayap kiri, mencoba menggiring bola dan nomor 15 yaitu Ryan Aitnauti, tetapi kali ini terjatuh dan tentu saja terjadi tendangan bebas pelanggaran untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Ya, nomor punggung 15 tadi sempat terjatuh dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi dihadang ataupun dilakukan tackling yang keras oleh Gonzalo Montiel. Nantikan apakah tendangan bebas ini akan melahirkan gol bagi Aljazair ataukah hanya ya kita nantikan. Yang jelas kedua kesebelasan saat ini bola dihadapi oleh Caibi dari Aljazair. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Aljazeera berada kotak penalti. Ancang-ancang pendek sudah berikan pada mereka yang terkoordinasi. Gerak tiba sejenaknya. Ada di situ Anis Hajmausa. Oh, ternyata bolanya lepas dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Karena bola tadi sempat menyentuh kaki pemain belakang. Oh, ternyata hanya lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Aljazair. Segera dilakukan oleh Ait Nouri. Ait Nouri ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina. Sudah dilakukan yang perkedam. Pasal sebelumnya Ait Nouri berputar-putar, dia mencoba mencari kawan yang bebas, menggiring bola, dibayang-bayangi dengan ketat saudara oleh Rodrigo De Paul. Akhirnya menang Rodrigo, tetapi bolanya keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan out gawang untuk Argentina. Belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0. Kedua kesebelasan bermain dalam tempo yang cukup tinggi saudara-saudara, dan tentu saja dua kesebelasan ini meskipun memang secara kualitas banyak para pengamat sepak bola menjagokan Argentina sebagai juara bertahan untuk memenangkan pertandingan pada pertandingan pagi hari ini, namun kami kira di babak awal ini nampaknya Aljazair memberikan perlawanan yang luar biasa, dan hingga saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebol gawang lawan, maksudnya jebol gawang masing-masing, dan tentu saja kedudukan belum berubah, masih tetap 0-0. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 12 menit 37 detik. Kini Argentina mencoba membangun serangan melalui pemain belakangnya, ada Gonzalo Montiel, sementara tarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez ke 11 punya 1, 2, 3 pemain masih berada di belakang, ya mencoba mencari kawan yang berdebas, pendek saja kirimkan kepada Rodrigo ataupun Christian Romero. Ada di situ kami lihat Gonzalo Montiel kirimkan bola kepada Messi di depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Hicham Baydowi. Baydowi dikirimkan ke depan, tidak ada kawan yang ada lawan, kini dikuasai oleh Alexis tarik ke depan, umpan kepada Messi, kapten kesebelasan, mencoba mengirim bola lagi, kini mencoba merobek sektor kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, umpan terobosan ke sektor kiri, mendekat tidak penalti, berikan umpan ke depan kepada Martinez, tumpan, tetapi tidak ada pemain Argentina di situ, meskipun mencoba memberikan bola pendek tadi, tetapi lebih dekat ke arah penjaga gawang Lucas Zidane dari Aljazair. Dengan demikian selamatlah gawang Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Aljazair kini mencoba bangun serangan. Pemain belakang ada di sana kami, Trafik Belgali ataupun Aisyah Mandi terang-terang saja dia sambil berjalan santai sekali dengan kostum hijau di kebiru-biruan ini, sudah lakukan pendek saja tadi ke belakang kepada Lucas Zidane sambil mencari kawan yang berdebas, menggiring bola dia, mendekati daerah lawan, sodorkan bola pendek ke depan, tetapi salah umpannya, diserobot dari belakang oleh Alistair umpan ke depan, mencoba melakukan tekanan, oh tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan, dan kini serangan kembali dibangun oleh Argentina. Ada di sana Kamet Alistair mencoba mencarikan kuat yang berdribas, umpan sektor belakang kiri, ada Christian Romero kembali ke belakang, jauh dia sambil menggiring bola, berikan kepada Christian lagi, todorkan bola pendek yang itu adalah Messi, tetapi kali ini umpan-umpan pendek tadi tidak berhasil dan bola tadi patah di tengah jalan dan kandas lagi cekik pemain-pemain Aljazair, langsung berikan tindakan penyelamatan atau siltibus kepada penjaga gawang Lucas Zidane. Teruskan bola pendek saja dia, kerja sebagian Rani Ben Sambadi kapten kesebelasan dari Aljazair ini, mengirimkan pendek lagi kepada Rafik Belgali ataupun Nabi Ben Talib di sana, gerak tibus sejenak dia, mencoba melakukan umpan ke depan namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh Lautaro Martinez, tarik ke belakang lagi kepada Lucas Zidane, sudah melebar ke sebelah kiri, yang itu adalah Ben Sambadi, mencoba melakukan tekanan umpan ke depan, terjadi perebutan berkasih, dia menggiring bola, tetapi kelimpatan dari Messi mencoba melakukan tekanan, menit 3.5 sudah dia, mencoba mencari kawan, oh tetapi memang tidak mampu melewati dua pemain Aljazair, karena memang Messi kami lihat dikawal ketat saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Namun kini bola kembali dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina, mencoba melakukan tekanan melewati garis tengah sudah di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Kepercayaan dikirimkan melebar kepada Martinez atau Lautaro tarik ke belakang lagi kepada Alexis ataupun Rodrigo, mencoba melakukan masih menggiring bola dia, mencari kawan yang berbebas, codorkan kepada Gonzalo Montiel mencoba kirimkan pendek saja dia, kerja sambil gerakannya, ada di serta kami Rodrigo tarik kepada Messi, kembalikan kepada Rodrigo lagi, tarik jauh lagi saudara-saudara kepada penjaga gawang Emilio Martinez ke belakang. Kirimkan bola pendek sejak kini. Pemain gelandang kiri yang mencoba membangun serangan, pemain gelandang punggung 6 yaitu mencoba menggiring bola adalah Lisandro Martinez di sana. Kirimkan dengan cepat dia, tetapi kali ini masih berada di area sendiri. Lisandro menggiring bola, melia-liukan badannya, tarik lagi jauh ke belakang. Ada Christian Romero mencoba melihat tiga setengah sudah, dibayang-bayang oleh pemain Panel Jazair. 1, 2, 3, 4 pemain Jazair mencoba menghalang bola, tetapi lagi-lagi bola dikuasai pemain Argentina dan Messi. Messi memberikan pendek saja, dia kerja sambil gacap bergerak di sana, mencoba melihat pemain belakang kesebelasan Aljazair, tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan sudah segini pemain ke belakang, Messi menggiring bola, lepas tembakan, masuk, saudara-saudara. Satu tendangan yang lepas dari jarak yang cukup jauh, dilepaskan dengan kaki kiri oleh Lionel Messi, saudara-saudara. Nampaknya memang di luar dugaan penjaga gawang Luka Zidane. Dengan demikian gol, saudara-saudara, lahir untuk Argentina pada menit ke-17 babak yang pertama melalui satu tendangan keras kaki kiri Lionel Messi, menggetarkan jala gawang Aljazair sekaligus berubah kedudukan 1-0 untuk Argentina. Bung Jupri,
1: ini gol yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana tembakan yang sangat keras dan mengarah ke pojok kiri gawang dari Lucas Zidane, dan sangat-sangat baik kita lihat bagaimana eksekusi dari seorang Lionel Messi. Masih bisa sebenarnya tadi dicoba dihalau oleh kiper Aljazair Lucas Zidane, tapi bola yang meluncur deras membuat bola masuk ke gawang dan menjadi gol ke-14 Messi di Piala Dunia. Dan tertinggal satu gol dari Kylian Mbappe yang kita tahu di pertandingan sebelumnya berhasil menciptakan 2 gol dan sudah menciptakan 15 gol di Piala Dunia. Dan ini menjadi catatan yang sangat positif buat Lionel Messi yang tampil untuk 6 kali beruntun di Piala Dunia.
2: Ya, pendengar RRI, baru saja kita saksikan gol lahir dari kapten mereka Lionel Messi membawa Argentina unggul 1-0 atas Aljazair di menit ke-18, di mana saat ini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair nomor punggung 21. Di sana ada Besebani, umpan saja ke sektor kanan, ada rekannya Ryan Ayres, sang kapten kesebelasan maksud kami Alsamandi, menghentikan bola sejenak pendek saja kepada rekannya di area kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Alsamandi, umpan lagi sektor kiri kepada Rami mencoba untuk menggiring bola pelan-pelan untuk memasuki sektor pertahanan dari Argentina, namun kembali lagi nomor punggung 22 Ibrahim tarik lagi kepada gang kepada Rami alirkan ke kanan kepada Alsamandi, sudah melintasi sektor lingkaran tengah pertandingan. Pelan-pelan Aljazair memang setelah tertinggal 0-1 atas Argentina mencoba untuk memperbarui ataupun mengurung pertahanan, umpan saja crossing ke depan, aliran bola ke sektor kanan pertahanan ataupun lini serang dari Aljazair, namun tampaknya umpan crossing tadi terlalu deras sehingga sulit dijangkau oleh pemain Aljazair Ibrahim Maza, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Tentunya setelah unggul 1-0 melalui gol Lionel Messi tepatnya di menit ke-17 tadi, membuat permainan Argentina memang terlihat mulai nyaman. Inilah dia Lionel Messi, pemain yang sudah 4 kali mengikuti putaran Piala Dunia, dan saat ini Enzo Fernandez harus turun ke belakang untuk menjemput bola, umpan ke sektor kanan, di sana ada Romero umpan lagi kepada De Paul alihkan ke kanan kepada Almeida, umpan lagi ke Paul kepada Almeida dari sektor kanan serang dari Argentina, namun bola terlebih dahulu meninggalkan arena lapangan pertandingan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Kita lihat pemain Aljazair 21 tadi ada Rami, umpan saja kepada sang kapten mereka Mandi, tarik lagi kepada Rami, namun umpan lagi kepada penjaga gawang Lucas Zidane yang harus keluar dari sarangnya, umpan lagi saja pendek passing kepada Alice Mandi, umpan lagi kepada penjaga gawang Zidane dari sektor kiri pertahanan mereka Rami, umpan lagi pendek kepada nomor punggung 22, di sana ada rekannya Ibrahim Maiz ataupun Maza maksud kami, Mandi ikut diserang sektor, merangsek dari sektor kanan, serang dari Aljazair, umpan lagi sektor ke kiri, alirkan lagi kepada Budi, umpan lagi ke belakang maksudnya kepada rekannya ada Nabil Balaev. Kita masih melihat nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung pertahanan dari Argentina. Mandi sang kapten dari sektor kanan serang Aljazair sudah melintasi umpan crossing ke sektor kanan yang dituju adalah Badoe, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Argentina saat ini Romero ataupun Martinez di sana. Alexis umpan saja ataupun arikan ke sektor kanan the foul atau maksud kami ada Montiel. Saat ini Lionel Messi merangsek sektor kanan serang dari Argentina. Lionel Messi umpan 1-2 bersama the foul ataupun Almeida ataupun Montiel kepada the foul, balik lagi tarik ke belakang. Nomor punggung 13 ada Romero. Romero alirkan ke sektor kiri, melebar dia kepada nomor punggung 6 Lisandro Martinez. Umpan saja ke depan ke kiri. Ada Alexis, tarik lagi ke belakang. Umpan lagi pendek kepada Enzo Martinez. Enzo Fernandez kepada the foul dari sektor kena lingkaran pertandingan. Alexis sudah merasa karya empat terobosan. Lionel Messi kepada Lautaro, namun bisa digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Argentina. The foul nomor punggung 7, foul pemain Miami FC. Kita lihat bagaimana Argentina masih mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Aljazair. Kini Romero mencoba merangsek ke area tengah lapangan pertandingan. Sudah melewati dia garis lingkaran pertandingan. Namun tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Masih mencoba untuk melihat rekan yang bebas berdiri di sektor kanan. Kepada Romero, umpan kepada Alexis. Alexis mencoba untuk melihat satu pemain dari Aljazair. Namun kini kembali umpan ke belakang tadi Gonzalo Montiel kepada Romero. Tampaknya Argentina masih bermain dalam penguasaan bola setelah tadi unggul 1-0 atas Aljazair. Kini Lionel Messi umpan 1 bersama Alexis di sektor tengah serangan dari Argentina. Umpan 1-2, Lionel Messi cantik sekali kepada Almada. Lionel Messi menusuk dari sektor kanan. Siapa yang dituju? Namun sayang sekali tadi tidak ada teman yang menyambut umpan crossing dari Lionel Messi, sehingga kini masih gagal serangan yang dibangun oleh Argentina. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain-pemain Argentina. Nomor punggung 3 ataupun 13 dan ada Romero. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Montiel. Umpan lagi kepada Enzo Fernandez. Meliuk-liuk dia, alirkan bola ke sektor kiri. Di sana ada Martinez. Lisandro Martinez masih dribbling bola sambil berjalan ia. Tarik lagi ke belakang, back pass tadi kepada Romero. Mencoba untuk mempertahankan penguasaan bola. The foul dari sektor kanan serang dari Argentina. Tarik lagi ke belakang, jauh kepada Gonzalo Montiel. Dan saat ini penjaga gawang Emiliano Martinez menguasai bola sepenuhnya. Sudah keluar dia dari sarang gawang dari Emiliano Martinez. Masih menghentikan bola sejenak dengan kaki kanannya. Siapakah yang akan ia umpan kepada Martinez? Lisandro Martinez umpan saja kepada Fernandez. Enzo Fernandez tarik lagi ke belakang kepada Martinez. Tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang. Nampaknya pemain Argentina memang memancing para pemain Aljazair untuk maju ke depan. Ini kita lihat pendengar, nampaknya dari sektor kanan lini pertahanan dari Argentina tadi. Ya, sementara itu wasit Polandia Simon meniupkan peluit tanda hydration break untuk babak pertama sudah memasuki menit 24.29 detik. Bung Jupri, ya, setelah unggul 1-0 berkat gol dari sang kapten mereka Lionel Messi. Nah, Anda melihat sepertinya Argentina tidak begitu terburu-buru untuk menghentikan lini serang. Anda melihat seperti apa harusnya dari tim Aljazair sendiri untuk bisa memanfaatkan momen ini?
1: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Aljazair harus berani lebih keluar ya. Artinya dengan kondisi mereka tertinggal 0-1, mereka tidak punya pilihan selain menciptakan gol penyama kedudukan. Tapi memang tidak mudah karena kita lihat para pemain Argentina terlihat begitu nyaman ya, dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, memainkan tempo dan peran. Kita lihat kalau kita bicara bagaimana peran di lini tengah, pemain-pemain seperti Enzo Fernandez, kemudian juga Macalister dan juga Rodrigo De Paul ini sangat-sangat solid. Tiga pemain ini membuat memang para pemain dari Aljazair kesulitan ya untuk bisa mengendalikan permainan dari lini tengah, sehingga memang aliran-aliran bolanya menjadi tersendat. Dan praktis kalau kita lihat Aljazair memang terlepas tadi ada gol yang dianulir, setelah itu memang terlihat memang mereka sangat minim ya untuk bisa memberikan ancaman. Jadi kalau kita lihat Argentina sejauh ini game plan yang coba ditawarkan oleh pelatih Lionel Scaloni berjalan sangat baik. Bahkan kalau kita lihat Messi juga bagaimana permainan dia sangat cair ya, terkadang bergerak di sisi kanan, kemudian juga dia masuk ke tengah. Dan tadi gol Lionel Messi yang sangat luar biasa tadi juga tercipta lewat pergerakan dia yang masuk ke lini tengah, ke area tengah, dan melepaskan tembakan yang sangat-sangat luar biasa dan menjadi gol ke-14 dia. Saya koreksi, 14 gol ke-14 dia di Piala Dunia dan di penampilan ke-6 dia. Artinya dia adalah pemain terbanyak sejauh ini yang tampil di Piala Dunia dan mungkin akan diikuti oleh Ronaldo yang besok akan bermain bersama Portugal. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana juga bahwa Messi dengan usianya saat ini yang sudah mau memasuki 39 tahun tapi masih punya peran yang sangat-sangat vital buat timnas Argentina.
2: Ya, Bung Jupri, setelah tertinggal 0-1 kita lihat juga Aljazair mencoba melakukan serangan dari sisi kanan, sisi kiri. Namun dari sisi gelandang sendiri, Anda melihat seperti apa dari Aljazair?
1: Ya, saya kira perlu peran kerja yang lebih ekstra ya, terutama kalau kita bicara dari Nabil Bentaleb, pemain yang kita tahu, pemain yang berpengalaman di tengah dari Aljazair. Harusnya memang dia bisa bermain lebih cermat ya, untuk bisa menguasai permainan di tengah. Dan juga support tentu dari para pemain dari sisi sayap, untuk bisa juga membantu ya para pemain Aljazair untuk bisa lebih cepat merebut bola. Kita lihat juga Anis Hatmusa di sisi kanan yang harapannya memang dengan pemain dengan tenaga yang lebih muda belum terlalu terlihat juga di sisi kanan bagaimana tekanan yang diberikan. Kita tahu memang di bangku cadangan masih ada Riyad Mahrez, tapi saya kira dengan waktu permainan belum 30 menit ya tentu juga masih terlalu cepat ya untuk bisa melakukan pergantian pemain. Jadi saya kira mungkin akan bertahan dengan pemain-pemain yang ada sejauh ini di babak pertama, tapi mereka harus bisa lebih agresif lah, lebih agresif dalam melakukan tekanan terutama untuk bisa cepat merebut bola dari penguasaan pemain-pemain dari Argentina. Sejauh ini saya kira penampilan sangat-sangat cukup nyaman dan cukup dominan.
2: Ya, pendengar, kita kembali lagi ke arena 8 pertandingan di mana saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Lemparan ke dalam, Aljazair nomor punggung 14 tadi nampak ya. Ligia namun gagal dalam penguasaan bola. Kini justru Martinez dari sektor tengah bek Argentina, namun kembali gagal, kembali terjadi perebutan di sektor tengah pertandingan antara pemain Aljazair dan juga Argentina. Tadi mencoba merebut tadi Lautaro Martinez, namun gagal. Kini Aljazair dari sektor lapangan ataupun sisi tengah lapangan pertandingan alirkan bola tadi, Mandi menguasai bola sepenuhnya ke sektor kanan serang mereka sendiri. Di sana ada Bodakui alirkan ke sektor kiri pada rekannya, namun bisa diantisipasi oleh pemain dari Argentina. Kini dikuasai sepenuhnya oleh Martinez dari sisi belakang ataupun sisi back dari Argentina. Kemudian saat ini mencoba Argentina membangun serangan, ada Enzo Fernandez tadi dari sektor kiri, namun tampaknya Almada yang justru menjemput bola. Ini tarik lagi jauh ke belakang, Martinez melebar ke kanan, Romero umpan pelan saja kepada Lionel Messi, balik lagi kepada Romero, nahan bola sejenak dengan kaki kanan, membalikan badan, umpan jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Masih Emiliano langsung umpan jauh crossing ke depan, yang dituju adalah Lautaro Martinez. Terjadi duel sana, apa yang terjadi? Tampaknya terjadi duel tadi sektor tahanan Aljazair, namun bukan sebuah pelanggaran tentunya. Saat ini Aljazair masih melakukan penguasaan bola. Almadi umpan dia kepada rekannya nomor punggung 21 Rami Bensebaini, umpan pendek saja ke belakang penjaga gawang Jidan ke kanan. Di sana ada sang kapten Alsamandi masih mendribbling bola pelan-pelan, melihat rekannya yang berdiri bebas nomor punggung 19 Nabil Bentaleb menjemput bola, arahkan ke sektor kiri, sudah memasuki lingkaran garis tengah pertandingan, umpan saja ke nomor punggung 15, namun umpan ataupun passing yang diberikan oleh Paris Caibi terlalu jauh tadi, sehingga bola hanya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Argentina. Sudah dilakukan oleh Gonca Montiel, umpan 1-2 menjalu kepada Lautaro Martinez tadi maksudnya, ataupun Lionel Messi, namun kini sepenuhnya dikuasai oleh Enzo Fernandez ke kiri. Di sana ada nomor punggung 25 tadi, Facundo Medina, tarik lagi ke belakang kepada Enzo pendek saja kepada Lionel Messi, merangsek dari sektor kiri, lini serang dari Argentina. Kembali nomor punggung 24 Enzo Fernandez melebar dia ke sisi kanan. Di sana ada Romero ke depan kepada De Paul, umpan cubukan kepada Lautaro, Romero lagi, De Paul, Lautaro kembali lagi ke belakang, nomor punggung 20 Alexis kembali lagi passing pada rekannya, merangsek ke area pertahanan dari Aljazair. 4 nomor punggung 4 Gonzalo Montiel, namun tarik lagi ke belakang, tidak ada teman yang menjemput tentunya. Kita lihat pendengar, masuki menit ke-30 detik ke-28 saat ini Argentina masih dalam penguasaan bola. Penjaga gawang Emiliano Martinez umpan saja jauh ke depan, mampu tadi sejenak dikuasai penyok oleh Lautaro. Sana ada De Paul menjemput bola, berputar ada Lionel Messi, umpan ke sektor kiri lini serang, namun bisa dipotong pemain Aljazair. Kini Aljazair menguasai bola dari sektor kanan dan terjadi pelanggaran tampaknya ataupun gangguan yang dilakukan oleh Lionel Messi terhadap pemain ataupun kapten dari Aljazair dari sektor kanan lini pertahanan Aljazair, Alsa Mandi. Kita lihat, ini lihat dia pelanggaran tadi, ya tampaknya ada gangguan dari Lionel Messi. Kita masih melihat apakah Lionel Messi mendapat peringatan dari wasit. Ya, ini dia hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Aljazair tentunya dari sang kapten nomor punggung 2, dan ini striker dari Aljazair Amin Guri sedang berkomunikasi dengan rekannya. Kita lihat Mandi menginstruksikan kepada rekannya ataupun meminta kepada wasit waktu sejenak. Sepertinya pertandingan tetap dilanjutkan. Iya, sini Luka Zidane, penjaga gawang Aljazair, harus keluar dari sarangnya. Kembalikan lagi pendek saja kepada Alsa Mandi. Umpan kepada nomor punggung 14 Budoki. Balik lagi tarik back pass kepada sang kapten Mandi. Masih berjalan dia, melihat rekannya berdiri kosong. Tarik lagi back pass kepada jaga gawang Zidane. Zidane melebar ke kiri kepada Ryan ataupun tadi kepada Anisars. Umpan lagi ke tengah. Umpan lagi kepada Rami. Tampaknya sulit Aljazair untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Kini nomor punggung 22 Ibrahim melebar dia ke kanan kepada Mandi, sudah melintasi ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Kita lihat umpan-umpan pendek dari kaki ke kaki dialirkan oleh pemain-pemain Aljazair, merangsek dari sektor kanan. Di sana ada Bukai di, ya, apa yang terjadi tampaknya, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sepertinya Almada tadi yang mencoba mengambil atau mengganggu satu pergerakan dari pemain Aljazair. Justru kini bola jatuh di kaki pemain Argentina. Cepat dia ada sektor kiri serang. Tampaknya di sana ada Enzo ataupun ya Enzo Fernandez. Coba dibayang-bayangi oleh dua pemain di Aljazair, namun gagal lagi pergerakan ataupun serangan dari Argentina. Justru kini terjadi kembul ataupun perebutan bola di area sektor kiri serang Argentina, sehingga wasit memberikan lemparan ke dalam bagi Argentina. Tarik lagi ke belakang jauh kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Umpan pendek saja kepada Romero, nomor punggung 13 Romero. Masih tampak berjalan melihat rekannya yang berdiri bebas. Namun lagi umpan ke belakang, ada penjaga gawang Emiliano Martinez ke kiri. Di sana ada Lisandro Martinez. Masih Lisandro, umpan kepada Enzo Fernandez, Alexis dari sektor tengah, namun mendapat gangguan ataupun tarikan tangan dari Guri, striker dari Aljazair ini. Tampak Mal Alister pemain asal Manchester City ini ataupun pemain yang memang berpengalaman tentunya di beberapa kompetisi Liga Eropa. Kita masih melihat inilah ini gelandang yang dimiliki oleh Argentina. Sudah dilakukan pertandingan dilanjutkan melalui Sandro Martinez ke sektor kiri Enzo Fernandez, yang dituju adalah Lionel Messi tadi, namun bisa diheading ataupun diselamatkan oleh pemain-pemain belakang dari Aljazair. Tarik lagi ke depan, the foul, menggiring bola ke sektor tengah. Umpan saja kepada Enzo Fernandez ataupun Almada ke kiri. Di sana ada nomor punggung 13 ataupun Enzo Fernandez melewati garis lini tengah, merkota penalti. Di sana ada satu pemain Argentina. Oh, namun gagal dimanfaatkan tadi, dibuang ataupun dicocor saja oleh pemain Aljazair. Lagi-lagi peluang emas Romero. Pemain Argentina kembali mencoba mengurung pertahanan dari Aljazair. Kita lihat Almada ataupun Martinez menguasai bola sektor tengah lingkaran 8 pertandingan. Nomor punggung 4 tarik lagi ke belakang kepada nomor punggung 13 Cristiano Romero. Umpan 1-2 saja yang cantik, dan juga tentunya ketenangan dari para pemain-pemain Argentina ini mampu menyulitkan pemain Aljazair untuk bisa membongkar lini pertahanan Argentina. Emiliano Martinez menjaga gawang, alirkan bola jauh saja ke depan. Yang dituju tadi adalah nomor punggung 16 Almada, namun terjadi pelanggaran lagi-lagi tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat, mendengar nomor punggung 11 tadi, ada Anisats Musa. Kita masih menantikan tendangan bebas tentunya yang akan dihadapi oleh Argentina di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-38. 5.
0: Saudara-saudara, menit ke-36 saat ini terjadi tendangan bebas untuk Argentina dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair, kurang lebih sekitar 15 meter di luar kotak penalti. Dua pemain ternyata Messi yang melakukan algojo tendang sebelah depan, kali ini jauh saudara-saudara di sebelah kanan tiang gawang Luka Zidane, dan hanya dilirik saja karena memang tidak membahayakan gawangnya dan hanya menghasilkan op gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini membangun serangan melalui pemain belakang kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Aisyah Mandi teruskan ke depan, dia cepat menggiring bola. Ada di sana Fares Kaidi teruskan bola melewati garis tengah, sudah rotor bola pendek saja, kerja sama lagi dengan rekannya, tetapi kali ini terjadi perebutan. Akhirnya bola dikuasai pemain-pemain Argentina. Ada Messi mencoba menggiring bola, dia mendekat jarak kotak penalti, umpan ke sektor kanan, berbahaya, lepas tembakan. Ragu-ragu kami kira antara umpan dan melakukan tembakan Lautaro Martinez tadi, sehingga bola tadi lepas begitu saja tanpa pengawalan yang baik dari pemain-pemain depan Argentina, dan tentu saja tidak menghasilkan apa-apa saudara, hanya menghasilkan tendangan gawang atau out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Aljazair kini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Pemain atau tim asuhan Vladimir Petkovic ini mencoba masih bermain bola derajat sendiri. Ada kapten kesebelasan di sana, Aisyah Mandi. Aisyah Mandi berikan bola pendek ke depan, dia cepat menggiring bola. Yang dituju adalah Ibrahim Mazza. Masih menggiring bola melalui tiga setengah dia, melalui tiga setengah umpan berbahaya dari sektor sebelah kiri dan pertahanan Argentina. Yang dituju adalah Hicham Baydowi ataupun Nabil Bentaleb, tetapi sekayang bola tadi disambut saja keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Argentina. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina dari sektor sebelah kiri. Pertahanan sendiri sudah dilakukan pendek saja, diberikan oleh Pando Medina. Medina kirimkan kerjasama dengan Christian Romero. Romero permainkan bola tenang-tenang saja di lingkaran tengah, masih darjah sendiri, dibayang-bayangi dari belakang saudara-saudara oleh Amin Gori ataupun rekannya di sana dan Nabil Bentaleb. Terjadi perebutan, tetapi penjaga gawang Emilio langsung memberikan umpan ke depan. Kirimkan bola pendek cepat kini berganti tekanan, dilakukan Argentina, umpan ke sektor ada Lionel Messi di situ, menggiring bola dia mendekat ke dalam, diangkat ke dalam kotak penalti yang terjadi Gonzalez ataupun Martinez, gerak tubuh sedang dia kutak di sembar, mencari ruang tembak di dalam kotak penalti lawan, masih kelihatan mundur kepada Messi lagi, berikan pendek dan pas, oh terlambat saudara-saudara. Kami kira Messi mencoba mencari ruang tembak yang agak sulit, dan ketika bola tadi lepas dari pemain Argentina langsung disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Aljazair. Selamatlah gawang kesebelasan Aljazair, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul melalui gol yang diciptakan Lionel Messi pada menit ke-17 babak yang pertama. Sementara pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik saudara-saudara. Kita nantikan kembali serangan dibangun dari bawah oleh pemain pembelakang Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain Ben Sabani, Rani Ben Sabani teruskan bola pendek ke depan, yang dituju adalah Fares Caibi. Caibi membantukan Gadia, ada Amin Gori. Gori mencoba kutak ketik sementara sambil mencari jalan berbebas, dibayang-bayangi dari belakang, mundur saja kepada Nabil Bentaleb ataupun kepada Rafiq Belgali. Kuasa bola sebelumnya dia umpan ke sektor kiri, yang dituju adalah Amin Gori ataupun Fares Caibi, mencoba lakukan tekanan, tetapi kali ini memang sulit menembus pertahanan Argentina yang berlapis-lapis saudara-saudara, sehingga harus memancing pemain Argentina untuk maju ke depan. Tetapi kini masih bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Aljazair. Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, dibayang-bayangi dengan kiat oleh Lautaro Martinez. Umpan ke depan dia berhasil menyusupkan ke kotak, lepas tembakan gol kawan. Oh, berhasil dihadang saudara-saudara. Tendangan yang tidak terlalu keras dilepaskan Fares Caibi tadi berhasil dihadang oleh penjaga gawang Emilio Martinez, jatuh di sebelah kiri tiang gawangnya dan mau tidak mau melahirkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair dari sektor sebelah kiri tiang gawang Emilio Martinez. Sudah dilakukan pendek saja, kirimkan bola pendek, umpan ke kotak penalti, kemudian terjadi gol 2, kali ini sundulan kepala yang dilepaskan oleh Fares Caibi tadi masih jatuh di sebelah kanan tiang gawang Argentina, dan tentu saja belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Argentina hingga menit ke-40 babak yang pertama ini. Kita nantikan pertandingan babak yang pertama ini kurang lebih sekitar 5 menit waktu normal. Kita nantikan apakah Argentina akan berhasil menambah kemenangan di babak yang pertama ataukah sebaliknya saudara-saudara kesebelasan Aljazair dapat menyamakan kedudukan. Kini serangan dibangun oleh Aljazair, berbahaya dari sektor lingkarannya, mendekati Konaldi, lepas tembakan, oh tidak jadi saudara, karena memang dihadap, kini berganti tekanan, umpan satu serangan balik dibangun oleh Argentina, ada Messi di situ, mencoba menggiring bola, dia merangsek ke jantung pertahanan Aljazair, melebar kepada Martinez, Martinez kirimkan bola pendek lagi kepada Mark Alister ataupun Cristiano Romero, mendekati kembali, lepas tembakan, satu tendangan yang keras dilepaskan dari jarak yang cukup jauh oleh Diego Almada, tendangan spekulasi kami kira, ya tendangan yang dari jarak yang cukup jauh dilepaskan, namun hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Luka Zidane, karena dalam hati kecil Zidane mengatakan tidak ada masalah dan memang jauh dari gawangnya, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Aljazair. Saudara-saudara pendengar, kedudukan masih 1-0, Argentina unggul atas kesebelasan Aljazair pada pertandingan babak penyisihan grup ini di arena Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Texas Amerika Serikat ini. Kita nantikan, kini satu serangan dibangun oleh pemain Aljazair. Terang-terang saja dia mendekati daerah lawan, 1-2-3 pemain-pemain Argentina mencoba merangsek jantung pertahanan Aljazair, namun tarik ke belakang saja kepada Luka Zidane. Zidane umpan ke depan, dia kerja sama lagi dengan Ben Sebani. Sebani umpan robosan yang dituju adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 15 yaitu Rian Aitnori, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dihadang keluar kotak binat oleh pemain Argentina, dan bersama dengan itu kini terjadi lagi hukuman ataupun ya pelanggaran, karena memang terjadi pelanggaran dan tendangan bebas sudah dilakukan Aljazair. Kirimkan balik ke depan, dia ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Nabil Ben Talib, tetapi kali ini serangan-serangan dibangun oleh pemain-pemain Aljazair tidak sempat sampai ke bagian belakang Argentina, karena memang selalu dihadang atau dihalau atau kandas di pemain-pemain Argentina. Kini masih permainkan bola pemain Aljazair, ada nomor Aisyah Mandi, kapten kesebelasan Aljazair, ke tengah cepat berkasih, dia merobek sektor tengah pertahanan kesebelasan Argentina, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetapi lagi-lagi tendangannya memang masih jauh dari sasaran sehingga tidak membahayakan gawang Argentina, dan tentu saja tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0, Argentina unggul meskipun tadi tendangan yang keras dilepaskan oleh Paris Caibi, tetapi sekali lagi balah jatuh di tribun penonton yang menyaksikan pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Saudara-saudara, ya 70.000 lebih penonton yang hadir di stadion ini, dan ini terkenal stadion yang paling memiliki atmosfer yang sangat mempekikan telinga. Saudara-saudara, penonton-penonton yang ada di Stadion Texas terkenal dengan keberisikannya atau kegaduhannya supporter yang memberikan dukungan kepada tim yang bertanding di arena pada pertandingan Piala Dunia 2026. Kembali Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia sodok bola pendek ke depan, umpan terobosan maksudnya, berhasil dia mencoba menekan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina, melebar ke sektor kanan, coba tarik ke belakang lagi, gerak tubuh sindak dia, masih bermain umpan-umpan pendek, terobosan, tarik bola, angkat ke gawang, lepas, oh sayang, tembakan dari arah kiri yang dilepaskan pemain nomor punggung 10 yaitu Paris Caibi lagi-lagi belum berhasil menjebolkan jala gawang Argentina, meskipun gerakan tanpa bola yang dimiliki oleh pemain Aljazair ini seringkali sangat membahayakan pertahanan Argentina, karena memang pemain Paris Caibi ini selalu melakukan pergerakan-pergerakan ke berbagai sektor sehingga memang terkadang lepas dari kawalan pemain-pemain Argentina, namun hingga saat ini belum berhasil menepati peluang emas yang sangat-sangat matang ataupun umpan yang matang dari rekannya ataupun dari olahan permainan yang dimiliki Caibi sendiri. Saudara-saudara pendengar, 45 menit sudah berlangsung waktu normal dan tambahan waktu 4 menit babak yang pertama ini. Kita nantikan apakah Argentina ataukah Aljazair berhasil mencoba menambah sebuah gol ataukah sebaliknya. Kita nantikan kini satu serangan balik dibangun Aljazair dari kotak penalti, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan langsung saja bola tadi disontek keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang Argentina, menghasilkan tendangan penjuru. Saudara-saudara, tendangan penjuru untuk Argentina nampaknya dari sektor sebelah kanan tiang untuk Aljazair dari sebelah kanan tiang gawang Emilio Martinez. Ya, kita nantikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nomor punggung 19, kami kira yaitu Nabil Bentalib yang akan mengetendangkan penjuru. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, ya sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kebut, klub dual terjadi di sana. Heading saja pemain belakang Argentina keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan dari pemain-pemain Aljazair kuat sebelumnya. Tadi ke belakang lagi ada Rafiq Belgali di sana, atau bukan Bentalib. Kerjasama lagi dekannya ada Hicham Baidowi. Baidowi tarik ke tarik jauh mundur ke belakang kepada Luka Zidane. Luka Zidane teruskan cepat dia kepada pemain Mandi, Aisyah Mandi mencoba menggiring bola. Kerjasama lagi dengan Rani Sabchan Sabani ataupun Ait Nouri mencoba kutak kering sebentar dia. Tarik lagi ke belakang kepada Nabil Bentalib. Bentalib umpan ke tengah, terjadi perebutan, berkasih dia menggiring bola. Kami lihat mendekati kotak penalti, masih pemain-pemain Aljazair kelas 11 sepenuhnya gelap di busnak jam, merangsak kita untuk pertahanan Argentina. Tetapi kali tendangannya gagal, kandas di kaki pemain belakang. Apabila pemain depan Argentina ada Lautaro Martinez, tarik ke belakang kepada Messi, jauh lagi kepada Cristiano Romero. Ya, nampak saja kami lihat kini pemain-pemain Argentina mencoba bermain santai, memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan. Di sisa menit-menit terakhir babak yang pertama ini, ya Argentina masih menguasai bola sepenuhnya, juara bertahan ataupun ranking pertama dunia tim nasional Argentina ini. Berikan bola pendek cepatnya, ada Alexis Mac Alex dari sana, kirimkan pendek lagi, masih dibanyi-banyi dari belakang ada Amin Gouiri. Amin Gouiri salah tidak berkasih, ditarik ke belakang ada Messi, kapten kesebelasan yang turun naik ini saudara-saudara. Kita nantikan melebar ke sektor kanan, ada Gonzalo Montiel. Montiel jauh setiba kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun Argentina ke depan, tetapi kali kandas di kiri belakang Aljazair mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan. Pertahanan kesempatan Argentina, kutak kering sebentar dia kepada Chaibi. Chaibi mundur ke belakang dia, menekan jarak penalti, umpan tidak jadi. Oh, memang susah sekali kan kira pemain-pemain Aljazair meskipun mencoba berusaha keras tetapi gagal, dan kini terjadi pelanggaran yang agak keras namun bukan pelanggaran menurut wasit yang pertandingan. Kembali Aljazair melakukan tekanan, melebar ke sektor kiri, kini membangun terangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Argentina. Kutak kering sebentar dia menggiring bola, ada Hicham Baidowi ataupun Nabil Bentalib mendekat bola, angkat bola, gerak tubuh sendaknya, mampu segera kembali gerak tubuh, masih berkasih lepas tembakan gol terang. Oh, sayang tembakannya lemah saudara-saudara. Anis Hasmusa meskipun tendangannya tadi menyucur tanah tetapi tidak terlalu keras sehingga dengan mudah dipatahkan atau diselamatkan oleh Emilio Martinez, jaga gawang Argentina, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 Argentina unggul saudara. Dan saat ini nampaknya terjadi pelanggaran dilakukan pemain Aljazair, dianggap melakukan pelanggaran terhadap pemain Argentina dan tentu saja dihukum dengan satu tendangan bebas. Ya, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan bebas dari Argentina ini di sektor sebelah kanan pertahanan Aljazair. Ya, memang jauh dari luar kotak penalti, tetapi tentu kita tidak mengecilkan kemampuan pemain-pemain Argentina yang memiliki tendangan-tendangan yang sangat membahayakan gawang lawan. Ya, ada beberapa pemain Argentina yang berada di kotak penalti, kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Ada dua pemain, ada Messi dan juga satu rekannya. Ternyata Messi melakukan langsung ke gawang, terjadi kebotak, dua terjadi di sana. Oh, mencoba heading pemain nomor 20 Alexis Mac Allister, namun sundulan kepalanya masih melenceng di luar ataupun di atas bister gawang Luka Zidane. Dan bersama dengan itu wasit yang memimpin pertandingan membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair.
3: Anda juga bisa berkomentar mengenai pertandingan babak pertama yang berlangsung tadi ya, di mana Argentina sementara unggul 1-0 lewat gol Messi di menit ke-17. Bung Jufri, ya, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama?
4: Ya, ini pertandingan yang saya kira sangat-sangat menarik ya. Artinya kalau kita lihat memang Argentina bermain lebih dominan, terlihat mereka lebih nyaman menguasai bola. Tapi kalau kita lihat di 10 menit terakhir, terlihat para pemain dari Aljazair ya mulai lebih berani untuk keluar, mereka melakukan pressing karena memang itu yang harus dilakukan.
3: Iya, tidak punya pilihan begitu ya.
4: Iya, harus habis-habisan. Mereka dalam kondisi tertinggal, mereka harus lebih berani, lebih agresif, dan terlihat juga tadi kalau kita lihat para pemain Aljazair melakukan pressing, tidak mudah juga buat para Argentina untuk bisa keluar ya. Itu yang saya kira memang harusnya bisa coba ditingkatkan di babak kedua, karena kalau kita lihat secara kualitas ya memang tidak terlalu berbeda jauh.
3: Iya.
4: Jadi kesempatannya ada untuk Aljazair buat di di pertandingan nanti.
3: Ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
5: Jaya.
3: Ya, silakan, saya. Pak Andi.
5: Menarik sekali pertandingan hari ini pagi ini gitu ya. Ya mungkin nanti apa Argentina nih perlu pertajam second line-nya gitu misalnya. Kalau ada kesempatan misalnya diberikan bisa diturunkan ini Julian Alvarez maupun Jose Manuel Lopez ini.
3: Iya. Bisa dimaksimalkan begitu ya, selain mengandalkan Messi begitu ya, Pak Andi.
5: Iya, betul-betul. Tapi terakhir kabarnya Julian Alvarez ini diragukan tampil gitu.
3: Iya.
5: Iya, tapi bisa kemungkinan gitu ya, bisa ada opsi juga ini apa, Palacios juga bisa dimainkan gitu nanti di babak kedua nanti. Itu aja.
3: Baik, terima kasih banyak Pak Andi. Selamat pagi, salam olahraga Pak Andi ya. Pak Andi di Bengkulu Utara, berikutnya Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat pagi, salam olahraga.
6: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
3: Silakan Pak Putra.
6: Oke. Luar biasa ya pertandingan di babak pertama tadi. Ditambah lagi dengan komentatornya juga lumayan semangat ya, Bung Yanto dan juga Bung Joko
3: Saputra ya. Juga ya, ya.
6: Benar, iya betul. Ya. Dan kalau untuk saya prediksi skornya 3-0 ya untuk Argentina.
3: 3-0 buat Argentina ya. Baik.
6: Iya. Oke.
3: Terima kasih banyak Pak Putra di Flores ya. Selamat pagi. Salam olahraga jaya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi. Salam olahraga.
7: Pagi, olahraga.
3: Bagaimana menurut Pak Upi pertandingan babak pertama?
7: Intensitasnya sangat tinggi sekali ini.
3: Ya.
7: Lumayan ini. Kita sebagai pendengar selalu adrenalin kita sangat tinggi sekali ini karena banyak sekali peluang-peluang yang artinya untuk kita artinya
3: dari pertama setelah ada Zaire ketinggalan 1-0 terus menekan begitu ya.
7: Betul sekali ini artinya dia artinya termotivasi dengan artinya ketinggalan 1-0 ini.
3: Ya.
7: Jadi mudah-mudahan artinya kita lihat nanti namanya kondisi bisa
3: Ya. Prediksi Pak Upi berapa nol nih skornya?
7: Kalau saya sendiri mengamati mungkin kira-kira 3-1 juga.
3: Oh, 3-1 buat Argentina begitu ya?
7: Iya.
3: Baik, Pak Upi. Pak Upi, terima kasih banyak, Pak Upi. Selamat pagi, salam olahraga. Berikutnya ada Pak Ibu Indra di Cirebon. Ya, Bu Indra, pagi, salam olahraga.
8: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Zaini. Waduh, Ibu memandangnya dari orang yang mau pensiun ini. Bung Zaini, Messi masih memperlihatkan keanggunannya ya. Aduh, mudah-mudahan kalau ini akhir dari panggungnya, dia bisa meninggalkan panggung olahraga
3: dengan kenangan ibu manis begitu ya.
8: Dan sesungguhnya ibu juga udah terlalu banyak pemain yang ibu ingat, hanya Messi, Ronaldo dan Neymar ini menyusul, dan ini yang jadi perhatian sekarang kiper dari
3: Aljazair.
8: Iya,
3: Zidane
8: yang sudah umur 40 ya.
3: Oh, iya.
8: Tapi masih bisa tampil untuk
3: diperkirakan ya usia 40 ya.
8: Iya, mudah-mudahan mitos tentang juara bertahan yang sulit mempertahankan kejuaraannya pada langkah berikutnya ini juga bisa kita pertanyakan juga mudah-mudahan.
3: Terima kasih banyak Bu Indra ya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Jaya. Berikutnya ada Pak Atong di Pekanbaru. Pak Atong, selamat pagi. Salam olahraga.
9: Salam olahraga Bung Zaini. Pagi. Ya.
3: Silakan Pak Atong.
9: Ini Argentina ya, tetap Argentina.
3: Ya.
9: Jadi saya malah menunggu Nico Pas main. Jadi kita merasa
3: Nico Pas ya.
9: Main kan itu kita merasa yang punya kita kan yang punya Jarum kan. Jadi kita tunggu dia turun Nico Pas. Kalau saya mungkin ya agak-agak mirip dengan yang tadi 3-0 kita mungkin kita nunggu Argentina final lagi melawan Brasil.
3: Iya, baik kalau pagi. Begitu Pak Tong, terima kasih banyak pagi, salam olahraga Pak Tong ya. Pak Kendi di Toli-Toli, Pak Kendi pagi, salam olahraga.
10: Salam olahraga jaya.
3: Silakan Pak Kendi.
10: Iya, dari dulu sampai sekarang kita kuatnya Argentina. Nah,
11: Yeah. Tapi saya berharap sekalipun Angel dengar ya sudah tidak main lagi, tapi penggantinya wah jago juga.
12: Yeah.
11: Jadi hebat juga, artinya tidak mengurangi kehebatan dari tim Tenggo ini, tim Argentina. Pokoknya skornya 3-1 deh.
12: Oh, 3-1 buat Argentina ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak Kendi ya. Salam olahraga. Mungkin saya catat dari Pak Andi tadi, Bung Jupri.
4: Ya,
12: jangan terlalu mengandalkan Messi di lini depan begitu ya. Silakan Bung Jupri.
4: Ya, kalau kita memang penampilan Messi di 4 menit pertama sangat-sangat dominan ya. Artinya kalau kita memang bolanya banyak Messi gitu. Ya. Jadi sejauh ini memang masih berjalan dengan baik gitu. Artinya kalau kita lihat Messi masih cukup tenang, dan beberapa kali kita lihat juga dia bisa juga menarik beberapa pemain ya untuk bisa membuka ruang buat para pemain Argentina lain. Tapi memang kalau kita lihat sorotan di babak pertama, di luar gol yang luar biasa dari Messi, memang kinerja di depan tidak terlalu begitu optimal ya. Kita lihat Thiago Alcântara tadi sangat jarang juga memberikan support ya di sisi kiri penyerangan dari Argentina. Kemudian juga Lautaro Martinez kita lihat juga seperti agak kebingungan juga di depan. Praktis minim peluang yang didapatkan oleh seorang Lautaro. Jadi kalau kita lihat di bangku cadangan tadi ada yang berapa yang nyebutkan juga masih ada Nico
12: Paz, ya.
4: Kemudian ada Giuliano Simeone. Jadi masih ada banyak opsi di lini depan dari Argentina, tapi saya kira mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan ya dilakukan oleh pelatih Lionel Scaloni.
12: Karena saat ini memang mungkin Scaloni juga akan menunggu skor di atas 1-0 mungkin begitu ya. Baru ada pergantian permainan dan karena pemain begitu.
4: Skornya kan masih rawan, jadi mungkin masih akan menunggu ya, menunggu juga bagaimana reaksi dari para pemain dari Aljazair. Dan saya kira tadi dari kubu Aljazair praktis yang pemain yang paling menonjol ya Fares Chaibi ya. Berapa kali kita lihat dia menciptakan peluang yang sayangnya memang belum ada gol, tapi saya kira ini Fares Chaibi ini patut lebih optimal lagi, harusnya optimalkan lagi kemampuannya di babak kedua. Karena kalau kita lihat tadi Anis Hatzmusa baru agak muncul ancaman-ancaman dilakukan justru di akhir-akhir babak pertama. Di lini tengah juga sorotannya adalah bagaimana mereka sangat-sangat kalah ya. Kita lihat bagaimana para pemain dari Argentina begitu dominan di tengah sehingga mereka bisa menguasai permainan dengan cukup-cukup nyaman di babak pertama.
12: Ya, nah ini kan diharapkan juga Mahrez bisa masuk di babak kedua begitu ya. Sejauh mana ini Mahrez juga bisa memberikan dukungan moral yang lebih bagi permainan Aljazair di babak kedua jika dia masuk di babak kedua?
4: Ya, saya kira akan bisa sangat membantu ya. Karena kalau kita lihat Mahrez adalah pemain yang pengalaman, kemudian dia juga punya kemampuan yang kita tahu juga skill yang di atas rata-rata juga. Jadi dengan main hanya setengah babak, dengan kemampuan dia saat ini, dengan usia yang memang tidak lagi muda, tapi saya kira bisa sangat-sangat membantu, terutama bagaimana pengalaman dia di lapangan menghadapi situasi seperti ini. Dan kalau kita di tengah juga ada Hossein Awar juga yang tetap masih ditempatkan di bangku cadangan. Jadi masih ada pilihan-pilihan yang saya kira juga bisa dilakukan oleh pelatih Vladimir Petkovic untuk bisa mengubah situasi pertandingan. Jadinya skor 1-0 ini bukan berarti memang peluangnya menjadi lebih kecil Aljazair, karena masih ada 40 menit untuk bisa mengubah situasi di babak kedua.
12: Adakah perubahan permainan, pola permainan dari Aljazair di babak kedua ini kira-kira, Bung Zubri?
4: Saya kira pilihannya ya tentu harus bisa berani lebih melakukan pressing. Artinya kalau kita lihat tadi kan mungkin akan lebih pressing di middle block ya, artinya di area permainan mereka. Harusnya bisa lebih berani lagi melakukan high press, artinya pressing langsung di area permainan dari Argentina. Ini yang membuat memang nantinya situasinya akan menjadi mungkin tidak akan mudah buat permainan Argentina, karena akan ada pemain-pemain depan yang Aljazair yang langsung melakukan crashing sehingga memang mereka tidak mudah untuk bisa menjangkau Messi. Karena kalau kita lihat tadi begitu mudah memang para pemain Argentina mengalirkan bola menjangkau Messi, membuat Messi dalam posisi yang bisa dikatakan bebas. Karena kalau Messi
12: ini memang tadi kelihatannya penjagaan terhadap Messi agak longgar, agak longgar gitu.
4: Karena kalau kita lihat Messi dibiarkan terlalu asik sendirian, ya ini akan menjadi bahaya buat para pemain Aljazair. Karena kita tahu Messi adalah pemain yang tidak takut juga menghadapi 1-2 pemain untuk bisa melewati pemain lawan.
12: Iya, santai tapi mematikan begitu ya.
4: Betul, betul.
12: Tapi dengan tadi masukan dari Pak Andi, kemungkinan Argentina juga akan merubah sedikit pola permainan, tidak mengandalkan Messi mulu di depan, bagaimana Bung Jupri?
4: Ya, saya kira memang pilihannya kalau memang mencoba untuk mencari, membagi porsi permainan selain hanya soal Messi. Tapi kalau kita lihat ya Julian Fares bisa menjadi opsi, karena Julian Fares juga pemain yang rajin juga. Tipikalnya berbeda dengan Lautaro yang kita tahu memang Lautaro lebih tipikalnya target man. Tapi bagaimana Julian Fares adalah pemain yang tipikalnya striker yang penjelajah. Dia mau membuka ruang, itu yang saya kira juga bisa menjadi opsi. Karena mungkin Messi nanti akan main lebih banyak juga, karena ini sudah 40 menit pertama. Mungkin di 40 menit kedua mungkin tenaganya juga tidak lagi sebugar di 40 menit bawah. Jadi mungkin akan ada pilihan-pilihan lain, pilihan taktikal yang lain, mungkin menempatkan Messi lebih di lini depan, membuat mungkin Giuliano Simeone kita tahu juga sangat baik di posisi winger kanan, bisa mengisi posisi itu sehingga memang bisa dibilang permainan dari Argentina juga tidak turun di babak kedua.
12: Tadi beberapa pendengar kita memprediksi skor akan 3-1 untuk Argentina, bagaimana menurut Anda, Bung Supri?
4: Ini paling sulit deh kalau menebak skor, karena ya itu tadi apapun bisa terjadi ya di pertandingan. Tapi saya kira melihat bagaimana performa Argentina di babak pertama, saya kira peluang untuk bisa menciptakan gol tambahan saya kira sangat terbuka.
12: Ya. Baik, nanti kita akan ikuti kembali babak kedua ya bersama dengan Bung Joko Saputra dan Bung Yanto Prawiro Negoro.
13: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
2: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Ya baik, kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Silakan Bung Yanto dan juga Bung Joko.
4: Baik, saudara-saudara pendengar, dimanapun Anda berada, babak yang kedua pertandingan Argentina melawan Aljazair kembali dimulai dan kedudukan sampai

0: ini masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina, dan kini pemain penal Jazair mencoba membangun serangan melalui pemain Aissa Mandi melewati garis tengah, sudah mencari poin yang berdiribas. Umpan ke depan itu adalah pada Skaibi, namun bola pendek sudah kepada Anis Hasmosa, tarik lagi ke belakang kepada Mandi mundur jauh juga, masih di lingkaran tengah daerahnya sendiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor 14 mencoba menggiring bola mendekati dia pertahanan Argentina, umpan ke drak sebelah kanan pertahanan Argentina. Kuasa sebelumnya dia gerak di senap, dia mencoba melakukan tekanan, tekanan di sebentar dia mendekati drak kontak berbahaya, serang dari Aljazair ini angkat ke gawang, yang dituju adalah pemain depan di sana kami lihat ada Anis Hasmosa. Gerak di senap dia, Musa masih berputar-putar, dia mencari ruang tembak, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dikuasai sebelumnya oleh Enzo Fernandez. Fernandez kirimkan ke depan, namun kali ini Aljazair mencoba berhasil merebut bola dari kaki lawan, mencoba berhasil dia angkat ke gawang, kok gol terjadi, tetapi kali ini bolanya langsung saja dihadang oleh pemain-pemain belakang Argentina. Kembali serangan dibangun saudara-saudara oleh pemain-pemain Aljazair. Ada di sana kami lihat pemain sayap kiri yaitu Rafik Belgali saudara, ataupun Ben Sambani yang maju ke depan ini mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini ada Enzo kirimkan ke depan, tetapi kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Hicham Baidowi. Ya, kita nantikan dengan bebas untuk kesebelasan Argentina setelah tadi Hicham mencoba melakukan pelanggaran menjatuhkan Lionel Messi saudara-saudara, pemain yang memang sangat berbahaya dan tendangan bebas untuk Argentina. Dari sektor lingkaran tengah daerahnya sendiri, bola dihadapi dua pemain Argentina, langsung berikan pendek saja sudah kepada Rodrigo ataupun Cristian Romero. Romero tarik ke belakang lagi, ada Facundo Medina di sana. Medina umpan tarik jauh ke belakang, kuasa sebelumnya dia kepada Rodrigo ataupun kepada nomor 13 yaitu Cristian Romero. Salah umpannya, untung saja ada pemain-pemain depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, kuasa pemain Aljazair. Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, tetapi kali ini bolanya lepas dari kaki De Paul, dan tentu saja hanya berkasihkan lempar ke dalam untuk Argentina di babak yang kedua ini. Namun ternyata untuk Aljazair, maksud kami, sudah lakukan langsung tendang sudah ke depan melambung tinggi, umpan ke depan, tetapi adalah kawan di heading saja oleh pemain Argentina, berganti tekanan dari lingkaran tengah kini. Kuasa sebelumnya pemain-pemain Aljazair mencoba menguasai bola sebelumnya, dia mencari kawan yang berdibas, berikan bola kepada Paredes. Cabi umpan terobosan, berbahaya serangan dari Aljazair ini, berarti dua pemain Argentina, tetapi kali ini lagi-lagi Carles di kaki Montiel langsung kirimkan ke depan dan setibus kepada penjaga gawang Emilio Martinez permainkan bola, langsung kirimkan pendek kepada Cristian Romero, dan tidak ada kawan di sana, bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk kesebelasan Aljazair sudah dilakukan, namun salah umpannya. Kali ini berganti tekanan Argentina melalui Lautaro Martinez, mencoba menggiring bola dia, gratis senak dia, Lautaro Martinez langsung umpan ke depan, yang dituju adalah kansenak kapten Lionel Messi, melebar ke sektor kiri ataupun kepada Endo masih permainkan bola dia, kerja sambil gerakannya, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri. Oh, kali ini tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Medina ataupun Monti, kuasa bola sebelumnya dia melebar ke sektor kiri, yang dituju adalah pemain Leandro Martinez ataupun Cristian Romero. Terjadi perebutan di daerah lawan, kali ini patah di tiga jalan, datang serangan dari Medina berputar-putar, dia umpan ke sektor kiri, kerja sama dengan kena ada Enzo mereka jadi kena penelaman lawan, gratis dia tarik ke belakang, wanasi lepas tembakan tidak jadi, oh hanya ditarik ke belakang umpan saja, tapi kali kandas di tengah jalan, berganti tekanan. Kali ini pemain-pemain Aljazair mencoba mempertahankan daerahnya, langsung saja sapu keluar kotak penalti, tetapi kali ini kandas, ada Messi di situ, hentikan kaki kiri, lepas tembakan, oh, satu tendangan lepas spekulasi, lepaskan Messi dari luar kotak penalti, nampaknya tidak terlalu akurat dan hanya melintas di atas mister gawang Luka Zidane. Jika demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair pada pertandingan berlangsung saat ini di Stadion Texas Amerika Serikat. Kita nantikan saudara-saudara, kini Aljazair kembali mencoba bagus serangan, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini terjadi pelanggaran saudara-saudara untuk kesebelasan Aljazair. Ya, tendangan bebas tampaknya untuk Aljazair dari sektor sebelah kiri daerahnya sendiri. Ya, sudah dilakukan, ambil ancang-ancang, tarik saja ke belakang kepada Luka Zidane, penjaga gawang Luka Zidane. umpan saja pendek dia kepada rekan-rekannya di posisi belakang ini, berikan bola pendek lagi kepada Hicham Baidoy. Baidoy tarik ke belakang kepada Mandi. Tenang-tenang saja pemain Aisyah Mandi masuk. Ya, kuasa sepenuhnya masih menggiring bola dan berikan lagi kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini mencoba kirimkan ke depan, cepat dia kirimkan kepada rekannya, umpan terkendala kepada penalti, tetapi tidak ada kawan di sana. Yang ada lawan kuasa sepenuhnya dengan cepat oleh Diego Almada. Almada langsung tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emilio. Emilio teruskan pendek saja kepada pemain belakang lainnya, yaitu Christian Romero. Romero umpan ke depan, salah umpannya kandas kepada Jazer. Kim melakukan tekanan dia, menggiring bola merangsung dan memperahan lawan, tetapi kali patah di tengah jalan. Argentina berganti melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri, menggiring bola cepat dia, mendekati jarak kotak penalti, angkat bulu gawang, ada Messi di situ, hendakkan ke KL. Kali ini terlambat Messi, lebih dulu pemain belakang Aljazair yang menguasai bola dan langsung saja sapu bersih keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan. Satu sontekan bola yang lepas tadi dilepaskan oleh Aisyah Mandi dan tentu saja hanya berhasilkan lemparan ke dalam untuk Argentina. Saudara-saudara, lemparan ke dalam untuk Argentina sudah dilakukan langsung pendek saja kuasa sebelumnya. Ada Romario ataupun Rodrigo permainkan bola dia tenang-tenang saja kepada Monti. Monti teruskan ke depan, berikan kepada Rodrigo, melebar dia kepada Tigo Almada. Almada tahan ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain Pacuda Medina. Medina kutak ke sebentar yang melebar kepada pemain belakang lainnya. Ada pemain Monti. Monti mencikirim keempat dia, menggiring bola, umpan terobosan di itu adalah pemain depan di sana, tapi kali ini patah di tengah jalan. Berganti aja saya membangun serangan. Melihat tiga garis tengah sudah merasa ke jantung pertahanan Argentina. Umpan ke depan dia kepada Ibrahim Masa, tetapi kali ini kandas tiga kiri lawan. Argentina berganti melakukan tekanan, cepat menggiring bola, ada Lionel Messi, kutak kaki kuntar dia, Malik Jensen berbahaya, serangan dari Argentina, terlepas tembakan gol gawang, oh muntah dari bukan jaga gawang. Tetapi kali ini satu tendangan Lautaro Martinez tadi sempat gagal diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Luka Zidane, tetapi bolanya tidak pada posisi yang menguntungkan bagi pemain-pemain Argentina karena lepas dari jangkauan tadi, dapat diselamatkan oleh pemain belakang Aljazair dan langsung dihadang keluar lapangan, keluar kotak penalti, dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Kini Argentina mencoba kembali membangun serangan, tapi kali ini bolanya ditarik sedap belakang kepada Emilio. Penjaga gawang Argentina mencoba memancing pemain-pemain depan Aljazair untuk masuk atau maju ke depan, dan bola kini masih dikuasai pemilik Emilio. Emilio kirimkan ke depan saja, yang dituju ada siapa gerangan di sana. Kami lihat ada Enzo Fernandez, tetapi salah umpannya Enzo, dan bola dikuasai penjaga gawang Luka Zidane. Zidane teruskan ke bola pendek ke depan kepada Baidoy ataupun Aisyah Mandi. Pasal sebenarnya dia tenang-tenang saja, dibayang-bayangi di belakang oleh pemain Argentina. Kirimkan bola pendek, cepat menggiring bola kepada pemain Amin Gori, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk pemain Aljazair, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ya, nomor 22 dari Aljazair nampaknya keluar 8 pertandingan. Ya, siapa akan menggantikan, kita nantikan saudara-saudara. Nomor 22 sementara dari Argentina juga. Kami pemain nomor 22 Argentina yaitu Lautaro Martinez digantikan pemain nomor punggung 15. Ya, sudah dilakukan permainan kembali. Kini pemain-pemain Aljazair kembali mencoba membangun serangan, dan bersama dengan itu bola keluar meninggalkan 8 pertandingan. Hanya lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Pendek saja kirimkan cepatnya menggiring bola. Ada di sana pemain-pemain Aljazair yaitu Kapten Aisyah Mandi langsung berikan sirkus kepada penjaga gawang Luka Zidane. Zidane kini kependek saja kepada Rafi Belgali ataupun Rani Ben Sambadi. Kembali lagi kepada Mandi, masih tenang-tenang saja dia, mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, yang dituju adalah pemain depan di sana, tapi kali patah di tengah jalan meskipun ada Amin Gori. dan mencoba berebut bola dari kaki lawan, tetapi bola tadi lepas dari jangkauannya dan dikuasai sepenuhnya oleh pemain belakang Argentina. Namun kini umpannya kurang sempurna, hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Aljazair. Sudah dilakukan pendek saja, kuasai sempurna oleh Hicham Baydawi. Baydawi kuasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia. Tenggul-menggola ada mandi di situ. Coba umpan ke sentra sebelah kanan yang dituju adalah Anis Haji Mousa. Mousa tarik ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke depan, cepatnya mengiring bola kepada nomor punggung 21. Kapten kesebelasan ini masih mencoba kutak-atik sebentar dia, Rani Baisandebani. Gerak tubuh sejenak dia yang dibayang-bayangi dilakukan oleh pemain-pemain Argentina, namun berhasil menyusup ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sejenak dia mendekati dari kotak penalti. Permainkan bola kutak-atik sebentar, tenang-tenang saja, ada Ait Nuri di situ. Kepersiapan dikirimkan sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghadang atau menghalang-halangi serangan dari pemain-pemain Aljazari. Kembali terus Aljazari masih mencoba melangsek ke jantung dari kotak penalti. Dari sebelah kanan pertahanan lawan sudah mendekat lagi, mundur ke belakang dia, umpan terobosan berbahaya, lepas tembakan mulut gawang. Oh, dihadang lagi saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina dan bola muntah dari daerah kotak penalti. Dan kini kembali Aljazari datang membantu pemain belakang kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Gerak tubuh sejenak dia berikan kepada Baydawi. Baydawi melebar lagi sektor kiri, yang dituju adalah pemain depan. Di sana ada Paris Taibi ataupun juga Amin Gori, mencoba kutak-atik sebentar dia, cepat menggiring bola kepada Haji Musa. Kali ini terjatuh, namun bukan pelanggaran saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Argentina. Gerak tubuh sejenak dia tarik lagi ke belakang. Ada diserahkan melihat pemain Gonzalo Montiel. Montiel permainkan bola sejenak. Kali ini bolanya disontek keluar lapangan pertandingan. Meskipun kami lihat di sana ada pemain nomor punggung 26, Molina dari Argentina, tetapi bola tadi memang sudah keluar dari arena pertandingan dan tentu saja lemparan ke dalam untuk kesebelasan Argentina. Sudah dilakukan Molina, langsung lemparan ke dalam cepatnya menggiring bola, tetapi kali ini bolanya lebih dulu dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain belakang Aljazair. Nampaknya di babak yang kedua ini Aljazair semakin mencoba untuk lebih berani melakukan tekanan, karena memang tidak ada pilihan kecuali menyerang untuk bisa menyamakan kedudukan. Sehingga dengan demikian kami kira sedikit pada babak awal babak kedua ini memang Aljazair sedikit banyak lebih menguasai jalannya pertandingan, ataupun bola-bola masih banyak dikuasai pemain-pemain oleh Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan di bagian dari sektor sebelah kanan pertahanan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan serangan Aljazair. Kuasa sepenuhnya pemain Argentina adalah Lionel Messi. Messi melebar ke sektor kanan, cepat sekali dia berlari dari rusuk kiri jantung pertahanan, berbahaya lepas. Oh, satu umpan terobosan yang bagus sekali dilepaskan tadi oleh pemain Argentina. Andai kata tidak ada pemain belakang kesebelasan Aljazair, kami ada satu pemain yang sudah berdiri pada posisi bebas untuk memanfaatkan umpan yang dilepaskan oleh Rodrigo De Paul. Karena memang tadi ada satu pemain sayap kiri Argentina yang mencoba menjemput umpan Rodrigo, tapi sayang bola tadi lebih dulu membentur ataupun tidak dihadang oleh pemain belakang Argentina. Langsung kami Aljazair dan hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina, dilakukan oleh Lionel Messi dari sektor sebelah kanan gawang Lucas Zidane. Kita nantikan ambil ancang-ancang Messi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina beragadah potongan langsung pulang gawang, lepas tembakan pulang gawang. Oh, kali ini dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, dan selamatlah gawang kesebelasan Aljazair. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Argentina memimpin pertandingan yang berlangsung pagi ini waktu Indonesia Barat. Dan kini kembali serangan bola Argentina, umpan tadi ke gawang, ada di sana kami lihat lepas tembakan ke gawang, menyusur tanah, lepas, masuk lagi Lionel Messi saudara-saudara. Setelah tembakan yang dilepaskan pemain Argentina nomor punggung 20 Alexis Mike Allister tadi, muntah dari pelukan penjaga gawang Luka Zidane, dan bersama dengan itu bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Lionel Messi dengan satu tendangan yang sangat tepat sasaran, akurat namun tidak keras, karena memang penjaga gawang Luka Zidane sudah pada posisi of position, sehingga dengan mudah Lionel Messi menyontek bola ke gawang Aljazair dan sekaligus merobek gawang Aljazair menjadi 2-0 pada menit yang ke-60 atau menit ke-15 babak yang kedua. Dan lagi-lagi Lionel Messi lah yang menciptakan gol kedua untuk Argentina. Bung Jubri, komentar Anda lahirnya gol yang kedua ini, Bung?
1: Ya luar biasa, kita lihat lagi-lagi di mana Lionel Messi memperlihatkan bahwa memang usia bukan masalah, Bung Yanto dan juga Bung Joko, buat dia tampil di Piala Dunia. Dan gol kedua di pertandingan ini, gol ke-15 seorang Lionel Messi selama tampil di Piala Dunia. Hanya satu gol lagi, tinggal satu gol dari gol Miroslav Klose, mantan penyerang timnas Jerman yang berstatus top scorer sepanjang masa sejauh ini dengan 16 gol. Dan di pertandingan pertama ini 2 gol, artinya masih ada kesempatan dan sangat terbuka buat Lionel Messi menciptakan sejarah baru dalam lembaran karirnya yang begitu gemilang.
2: Ya, baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan hingga memasuki menit ke-61, 29 detik, di mana saat ini Argentina unggul 2-0 berkat diciptakan tadi oleh Lionel Messi di menit ke-60. Sementara itu tadi Argentina juga sempat melakukan pergantian 3 pemain di babak kedua ini dengan memasukkan Julian Alvarez, kemudian Nicolas Gonzalez dan juga Nahuel Molina. Saat ini Aljazair merasa kesetar penalti, namun tadi sundulan ataupun heading yang kurang sempurna dari para pemain Aljazair kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair di sektor kiri pertahanan Argentina. Nomor punggung 11 Hars Musa, namun diambil alih oleh rekannya Belgali, mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam menusuk hingga ke jantung pertahanan Argentina. Bersiap-siap dia, sudah dilakukan pendek saja kepada rekannya. Gonzalez tarik lagi jauh ke belakang nomor punggung 2. Sana ada Asamandi, umpan ke sektor kiri 21, Rami Basebani, umpan kepada Ibrahim, mencoba melihat rekannya di sektor kiri, namun bisa dimentahkan oleh pemain Argentina. Justru the foul, menjaging sebentar dia, melihat rekannya, umpankan saja ke sektor belakang, umpan lagi kerjasama 1-2 bersama Martinez. Martinez dorongkan atau arahkan bola ke depan, di sana ada Gonzalez ataupun satu pemain Argentina lainnya. The foul, tarik lagi ke belakang. Romero dengan tenang bersantai-santai meliuk-liuk di area kanan pertahanan Argentina. Kini Lionel Messi umpan saja, tarik lagi ke belakang kepada Romero dengan kaki kanan, dorongkan ke sektor kiri, di sana ada Martinez, umpan ke depan kepada De Paul, mendapat satupun Enzo Fernandez. Tadi tampaknya ada tarikan sedikit dari pemain dari Aljazair nomor punggung 14 Hicham Boudakoui terhadap Enzo Fernandez. Tampaknya kita masih melihat Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Sementara itu juga terjadi pergantian 3 pemain sekaligus dari Aljazair dengan memasukkan nomor punggung 8, yaitu pemain Hossein Akhuar, tarik Giori, kemudian nomor punggung 18 kita lihat di sana ada Mohamed Amora, juga turut dimasukkan oleh pelatih Aljazair. Ya, pertandingan sudah dimulai. Kini Enzo Fernandez menopang untuk memasuki area pertandingan Lionel Messi. Enzo Fernandez namun bisa dimentahkan satu pemain Aljazair. Kini justru serangan kembali dibangun oleh Aljazair. Langsung saja ke depan tadi bola yang dituju adalah pemain dari Aljazair, namun tampaknya terjadi pelanggaran di garis lingkaran, di garis lingkar pertandingan. Tampaknya memang sejak wasit tadi mencoba untuk meniupkan peluit, apakah memang adanya pelanggaran tentunya. Ya, kembali dilanjutkan pertandingan. Kini Martinez melebar ke kiri pada Medina, umpan lagi ke depan pada Gonzalez, cantik sekali umpan man to man tadi, umpan langsung ke depan Enzo Fernandez, dikejar oleh Julian Alvarez dari sektor kiri, namun kembali dicocor tadi oleh pemain belakang dari Aljazair. Di sana ada nomor punggung 21 rasanya Rami Benzebani. Kini lemparan ke dalam, Medina umpan saja tadi pendek kepada rekannya Gonzalez, tarik lagi ke belakang kepada Martinez, melebar ke sektor kanan, the foul, umpan ataupun dorongkan bola ke depan. Di sana ada nomor punggung Alexis ataupun ya ini Alexis menerima bola, tarik lagi ke belakang kepada Romero. Romero melebar ke kiri kepada Martinez, mencoba melewati satu pemain dari Aljazair, mampu dorongkan bola kepada Alexis, melebar ke sektor kiri nomor punggung 25 ada Medina, namun melebar lagi ke kanan, diambil oleh Alexis. Tampaknya Argentina kembali menurunkan tempo ataupun menerapkan ball position. Alexis umpan ke depan, di sana ada Lionel Alvarez ataupun Lionel Messi, langsung tendang. Umpan ataupun dorongan tadi yang diberikan oleh Alexis kepada Lionel Messi, mampu dia menahan bola sejenak sebelum akhirnya melepaskan sepakan teras, namun masih bisa diblok ataupun dibendung oleh penjaga gawang dari Aljazair, Luka Jidan. Bung Cupri, satu ancaman lagi dilakukan oleh Lionel Messi melalui sepakan kaki kiri nampaknya ingin mencetak hat-trick sepertinya Lionel Messi di pertandingan hari ini.
1: Benar-benar luar biasa Lionel Messi ya. Kita lihat tidak seperti pemain yang sudah berumur 38 tahun.
2: Iya.
1: Kita lihat bagaimana ancaman yang terus diberikan oleh Lionel Messi dan hampir menciptakan hat-trick di pertandingan pertama bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2026.
2: Ya, kini ada foul dari sektor kiri serang Argentina. Masih melihat rekannya beri bebas Alexis, umpan lagi kepada Julian Alvarez. Berhasil dari sektor kiri, umpan 1-2 bersama Messi. Julian Alvarez berhasil dari pendati. Namun salah lagi passing tadi dilakukan oleh Julian Alvarez. Justru kini serangan balik dilancarkan oleh main Aljazair melalui Ibrahim. Namun dengan cekatan Enzo Fernandez, pemain asal Chelsea ini langsung mencocor bola hingga keluar lapangan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Aljazair. Masuki menit ke-66 babak kedua ini, nampaknya Aljazair mencoba untuk mengurung lini pertahanan dari Argentina. Ibrahim sudah melintasi atau melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Umpan 1-2 dia bersama rekannya pendek saja Ibrahim. Gelandang serang kreator dari Aljazair ini memang cukup kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Argentina. Nomor punggung 12 semua yang baru masukkan umpan ke depan. Satu pemain Aljazair masuk ke tengah. Umpan shooting. Gagal. Lagi-lagi mampu diantisipasi oleh pemain belakang dari Argentina. Namun terjadi perebutan bola sana. The foul dengan satu pemain dari Aljazair. Namun tampaknya bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Walaupun sedikit terjadi perdebatan antara pemain Aljazair dengan the foul. Saat ini kembali mengurung pertahanan dari sektor kanan pertahanan Argentina. Kita lihat kapten balikan badan nomor punggung 2 Alsamandi, umpan saja kepada rekannya punggung 8 mengotak-ngatik, umpan lagi ke sektor tengah nomor punggung 7 tadi ada Rodi, umpan lagi ke belakang Mandi kepada rekannya lagi ke sektor kiri Rami, sorongkan bola masih milik dia, coba melihat rekannya menjadi bebas nomor punggung 19 nampaknya tarik lagi ke belakang kepada Rami. Rami masih menahan bola sejenak. Umpan ke sektor kiri serang dari Aljazair. Masih menahan bola tampaknya satu pemain dari Aljazair. Umpan lagi pendek 1-2. Yang cantik diserahkan oleh pada rekannya. Tapi tidak ada lagi support ataupun dukungan dari pemain Aljazair. Sehingga cukup menyulitkan bagi mereka untuk kembali membongkar pertahanan dari Argentina. Kini Aljazair justru dari lini kanan serang mereka. Mencoba untuk membangun serangan. Rafi Belgali umpankan pendek saja ke belakang tadi kepada sang kapten Alsamandi. Tarik ke sektor kiri bersama Rami. Umpan lagi sektor tengah nomor 14. Di sana ada satu pemain Aljazair. Sektor kiri serangan dari Aljazair. Umpan ke depan. Lakukan shooting. Tidak kena. Kembali Aljazair dari sektor kanan serang mereka. Nomor 7. Di sana ada Mahrez. Mahrez menggelitik-gelitik umpan. Tidak jadi. Apa yang dilakukan? Mencoba umpan ke depan. Kepada Ibrahim atau kepada Cema. Lakukan shooting. Umpan ataupun permainan apik dari para pemain Aljazair di lini gelandang bertahan dari Argentina tadi cukup menyulitkan tentunya bagi para pemain Argentina. Namun sepakan ataupun tendangan dari pemain yang tadi baru masuk di menit ke-62 nomor punggung 8 tadi tampaknya belum menemui sasaran ataupun gawang Argentina yang dijaga oleh Emiliano Martinez. Bung Jupri, setelah tertinggal 0-2 tampaknya memang Aljazair kembali menerapkan strategi untuk menyerang lini ataupun sisi pertahanan dari Argentina. Apakah memang ada pergantian 3 pemain ini bisa menjadi solusi bagi mereka untuk bisa minimal mengejar ketertinggalan?
1: Ya, kalau kita lihat kan tadi di kubu Aljazair ya, ada pergantian masuk Hossein Awar dan kemudian ada Mohamed Amora yang kita tahu juga merupakan top scorer di fase kualifikasi di zona Afrika. Kemudian juga Riyad Mahrez yang sebenarnya rutin ya jadi andalan di sisi kiri, di sisi kanan dari penyerangan dari Aljazair. Dan kita lihat memang tadi ada kombinasi yang sangat baik ya, kerjasama yang sangat baik antara Riyad Mahrez dan juga Hossein Awar. Tapi memang lagi-lagi penyelesaian akhir yang belum memuaskan. Tapi terlepas dari itu kita lihat memang masuknya dua pemain ini kemudian juga Amora juga membuat situasinya menjadi berbeda ya. Karena kalau kita lihat tadi di babak pertama bahkan sampai dengan pertengahan babak kedua, kita lihat bagaimana Amine Gowiri juga sangat minim memberikan ancaman. Kemudian juga Arisat Musa juga hanya sekali saja kita lihat juga menebar ancaman lewat pergerakan dia. Tapi kita lihat di luar itu para pemain dari Aljazair praktis tertekan. Dan di kubu Argentina kita lihat 3 pergantian pemain yang mereka lakukan. Nahuel Molina masuk di awal babak kedua tadi, kemudian juga Julian Alvarez dan juga Nicole Gonzalez akhirnya memang memberikan daya tekan yang lebih tinggi lagi buat para pemain dari Argentina. Dan terbukti bagaimana tadi upaya tendangan keras yang dilakukan oleh Alexis Mac Allister yang kemudian bola muntah tidak sempurna ditangkap oleh Lucas Zidane dan mampu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Lionel Messi. Jadi kalau kita lihat perimbangannya saat ini adalah ya Argentina dalam posisi yang nyaman, mereka dengan keunggulan 2 gol dan terlihat juga Messi on fire, begitu tampil mempesona dan hampir menciptakan hat-trick. Sedangkan di kubu Aljazair kita lihat harapannya memang ada perubahan ya dengan masuknya tambahan 3 pemain baru dan pemain yang bisa dihitung berpengalaman, Awar dan juga Riyad Mahrez.
2: Ya, pendengar, saat ini masih dilakukan hydration break dan memang ini salah satu aturan yang diterapkan oleh FIFA di pentas Piala Dunia 2026. Dan pendengar, saat lagi kita akan menantikan lanjutan pertandingan babak kedua. Memasuki menit ke-71, inilah dia Lionel Messi mencetak 2 gol di pertandingan hari ini bagi Argentina tentunya. Meski usia tidak lagi muda, namun mental bertanding dan juga pengalaman sangat dibutuhkan bagi rekan-rekannya. Ya, baik pendengar, sesaat lagi bola akan dieksekusi oleh penjaga gawang dari Argentina, Emiliano Martinez. Penjaga gawang yang bermain untuk klub Liga Inggris Premier League Aston Villa ini, salah satu penjaga gawang andalan dari tim tinggi Argentina, sudah dilakukan jauh saja mengarah ke sektor kanan pertahanan dari Aljazair. Terjadi perebutan bola di sana antara pemain Enzo Fernandez merangsek sektor kanan pertahanan Aljazair, mendapat pengawalan dari dua pemain Aljazair, namun gagal ia melewati para pemain belakang dari Aljazair. Kini Aljazair mencoba menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 man to man terhadap Rami Bersebadi, langsung saja ke depan tadi yang dituju, maksudnya nomor punggung 14 ataupun pada rekannya di sektor kiri serang Aljazair. Kembali bola bergulir atau dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Argentina. Martinez tarik lagi jauh ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, umpan saja jauh ke depan yang dituju oleh Martinez, pemain dari Argentina nomor punggung 15 nampaknya. Jales mencoba melewati satu pemain dari Aljazair dari sektor kanan pertahanan mereka, namun gagal lagi. Kini terjadi kemelut ataupun mencoba dikuasai penuh oleh penjaga gawang dari Aljazair, mampu dia melewati satu pemain ataupun gerak menipu tadi dari penjaga gawang Aljazair. Namun kini salah umpan, Julian Alvarez menguasai bola, umpan kembali ke Messi, umpan kotak kaki putar, halau Modesti. Oh, tidak terjadi pelanggaran, bukan sebuah pelanggaran tampaknya pendengar. Kemudian pertandingan dilanjutkan. Gini justru terjadi perebutan ataupun duel sprint dari sisi kanan pertahanan ataupun lini pertahanan dari Argentina. Tampaknya tadi ada insiden di area kotak penalti Aljazair, namun wasit yang memimpin pertandingan hari ini tidak menunjukkan bahwa kejadian ataupun insiden tersebut sebuah pelanggaran. Dan kini Aljazair dari sektor kiri serang mencoba membangun serangan. Ada satu pemain dari Aljazair atau kapten mereka, nomor punggung 2 Asamandi, tarik lagi ke belakang nomor punggung 24, coba membangun serangan. Nomor punggung 17 Belgali masih melik-lik dia, mencari rekannya yang berdiri bebas, Ibrahim. Tarik lagi kepada nomor punggung 7, tarik lagi ke belakang, Ibrahim menguasai bola sepenuhnya, umpan ke depan, mencoba melintasi area pertahanan dari Argentina. Kembali umpan 1-2 kerjasama, Ibrahim umpan ke depan kepada rekannya, menyusur ke sektor kiri serang dari Aljazair. Kembali lagi Ibrahim, tampaknya Ibrahim lupa cocor saja bola ke depan, namun bisa dimatikan oleh pemain Argentina. Kembali terjadi kemelut, nomor punggung 19 Aljazair dari sektor kiri merasa memasuki area kotak penalti, namun lagi-lagi gagal dan bola justru direbut oleh pemain Argentina. Ada foul tadi, terjadi juga pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain dari Aljazair terhadap foul. Inilah dia penjaga gawang dari Aljazair, Lucas Zidane, yang harus menggunakan pelindung kepala. Kita lihat, inilah dia insiden tadi, terjadi benturan tentunya, namun wasit tidak menunjuk bahwa Lionel Messi tidak dilanggar di area kotak penalti. Ini Argentina, nomor punggung Lisandro Martinez, nomor punggung 6, masih menjadi tumpuan bagi Lionel Scaloni. Umpan saja, pendek tarik. Ini dia Romero, tarik lagi jauh ke belakang, umpan kepada penjaga gawang Martinez. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, lebar ke kanan kepada Romero. Menahan bola sejenak dengan kaki kanan, umpan ke depan kepada rekannya, kepada Alexis. Umpan lagi tarik ke belakang, umpan 1-2 Alexis. kepada siapa rekannya? Ya, kepada De Foul. Sudah melintas satu area pertandingan di lingkaran garis lapangan pertandingan. Lionel Messi mencoba untuk mengutik bola ke sektor kiri. Di sana ada gol jelas. Umpan kepada Lionel Messi. Umpan ke Urkasi. Luar biasa. Lionel Messi akhirnya menciptakan hat-trick untuk pertandingan perdananya di pentas Piala Dunia tahun 2026, di mana tadi umpan manis, kerjasama yang apik dari lini tengah, kemudian jadi sebuah momentum yang pas dengan kaki tendangan. Kita lihat Lionel Messi menggiring bola di area lini bertahan dari Aljazair, umpan kepada Gonzalez, umpan lagi kepada Lionel Messi. Ia langsung shooting dengan kaki kiri dan menghujam ke tiang kanan jauh gawang Aljazair yang dijaga oleh Luka Zidane. Bung Jupri, 3 gol telah dilesarkan oleh Lionel Messi. Seperti apa, Bung?
1: Ya, sulit ya untuk berkata-kata melihat bagaimana performa yang sangat luar biasa dari Lionel Messi. 3 gol di pertandingan pertama, dan harus diingat Lionel Messi saat ini bermain di Amerika, bukan di liga yang kompetitif, tapi dia membuktikan bahwa dia masih sejajar dengan pemain-pemain yang bermain di kompetisi elit, menunjukkan kualitas dia di usia yang sudah 38 tahun dan saat ini menciptakan 16 gol, artinya sejajar sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Luar biasa, benar-benar sulit untuk dibayangkan bagaimana Lionel Messi mampu menjadi pemain yang begitu luar biasa di pertandingan kali ini, Bung.
2: Ya, benar sekali, hat-trick telah tercipta. Lionel Messi di laga perdana justru menghadapi Aljazair, dan kini serangan lagi satu dibangun oleh pemain Argentina dari sektor kanan. Meliuk-meliuk, di sana Julian Alvarez, mereka masuk jedang, mulai menipu. Oh, masih digagalkan oleh pemain dari Aljazair. Kita lihat tadi peluang, namun Julian Alvarez mampu merebut bola dari sektor kiri, serang dari Argentina. Umpan balik ke belakang tadi masuk kepada rekannya, namun arah ataupun passing yang dilayangkan tadi oleh Julian Alvarez gagal. Namun bola kini kembali beralih, masih di tampaknya wasit Simon meniupkan peluit sebagai tanda adanya terjadi benturan tadi. Nomor punggung 22 pemain Aljazair tampaknya tergeletak di lapangan. Ibrahim, ini dia Lionel Messi, tentu menjadi istimewa bagi Lionel Messi. Kita lihat sudah mampu mencetak hat-trick tadi di babak yang pertama, menit ke-17, serta 2 gol tambahannya di menit ke-60 dan juga menit ke-77. Ya, kita masih melihat tandingan akan kembali dilanjutkan oleh wasit Simon asal Polandia ini. Tampaknya Ibrahim juga tadi sempat mendapat perawatan dari tim medis. Sementara itu, pendengar, inilah Lionel Messi terus mendapat aplaus ataupun dukungan dari pendukung, 73.000 lebih dari supporter yang memadati Stadium Kansas City. Sementara itu memasuki menit ke-79, akhirnya Lionel Scaloni menggantikan ataupun menarik Lionel Messi, ditarik keluar lapangan, digantikan oleh Otamendi yang dimasukkan untuk mengisi lini belakang dari Argentina. Ya, inilah dia Otamendi. Kita lakukan, ya, nomor punggung 15, Gonzalez tarik lagi ke belakang kepada rekannya nomor punggung 6. Sana ada Martinez. Jauh saja Martinez, balik lagi. Nomor punggung 25, Medina, kembali melakukan back pass yang cukup jauh kepada penjaga gawang Emiliano Martinez. Namun Emiliano Martinez, ini dia pemain yang baru dimasukkan tadi, Otamendi, tarik lagi ke kiri pada Martinez, masih berjalan sambil menggiril bola dan melihat rekannya bebas, tarik lagi ke belakang pada penjaga gawang Emiliano Martinez, menahan bola sejenak dengan kaki kirinya, tarik lagi ke belakang bola tersebut dan umpan saja ke kanan, arahkan bola kepada Otamendi, arahkan lagi kepada rekannya nomor punggung Molina, umpan lagi, tarik lagi ke belakang penjaga gawang Martinez. Ini dia Martinez. Oh, salah umpan tadi, mampu direbut oleh Aljazair. Satu menit, Ibrahim melepas sejenak. Oh, Gagal tadi Ibrahim menguasai bola, namun kini justru serangan balik cepat dibangun oleh Argentina dari sektor kiri serang. Nomor punggung 18 umpan saja kepada nomor punggung 15, Gonzalez sektor kiri, namun sulit dijangkau tadi umpan ataupun passing yang diberikan kepada Gonzalez, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Argentina.
0: Saudara Bergar, dimanapun Anda berada, 80 menit 50 detik pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung antara Argentina melawan Aljazair, dan kedudukan sementara adalah 3-0. Sebuah hat-trick yang diciptakan Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini, dan kini terjadi pergantian pemain dari kubu Aljazair, kita nantikan saja. Sementara dari kubu Argentina juga sudah menurunkan beberapa pemain cadangannya yang turun pada pertandingan melawan Aljazair ini, dan salah satunya menarik Lionel Messi, saudara, dari 8 pertandingan, karena memang dengan 3 gol kemenangan Argentina atas Aljazair ini dianggap sudah cukup aman posisi Argentina, dan sulit nampaknya kami kira untuk Aljazair bisa menyamakan kedudukan. Dan tentu saja penarikan Lionel Messi ini dari arena pertandingan sebagai strategi untuk memulihkan kembali kondisi Lionel Messi menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Kini pemain-pemain Aljazair mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran terhadap dia sendiri. Pemain belakang Kamilat Esa Mandi masih permainkan bola. Tiga dengan kaki kiri dia, sodor ke bola pendek ke depan, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain-pemain Argentina. Tarik lagi ke belakang dia, ada di sana Kamilat Mahrez. Mahrez kirimkan ke sayap kanan kepada Begalia, ataupun Ryan Adnori. Masih mencoba melakukan tekanan, nomor 7. Mencoba masih melakukan upaya menyerang, tetapi kali ini kandas di kaki Medina, dan lagi-lagi terjadi pelanggaran untuk Aljazair. Tendangan bebas sudah dilakukan, ada kapten kesebelasan Esam Mandi. Mari teruskan pendek-pendek ke depan dia, kerjasama dengan Ben Sambani. Sambani mencoba melakukan tekanan, menggiring, mengirim ke pendek ke depan, cepat dia menggiring bola. Kita ketik sementara kepada Hasyam Akhwar. Akhwar tarik lagi ke belakang, coba direbut dari belakang oleh pemain Argentina. Tidak berganti tekanan kini di lingkaran tengah pertahanan kesebelasan Aljazair, namun bersama dengan kepelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina, mendorong ataupun ya melakukan kesalahan terhadap pemain belakang Aljazair. Tendangan bebas untuk Aljazair sudah dilakukan langsung ke depan, coba melakukan tekanan dia, rangsek ke jantung pertahanan Argentina. Melewati 3 setengah sudah merobek selisih tengah ini, mencari ruang tembak kemikiran. Ada di sana kami lihat pemain-pemain Aljazair melakukan umpan ke daerah kotak penalti, tetapi tidak ada kawan yang ada penjaga gawang Emilio Martinez, langsung saja sapu bola keluar kotak penalti. Yang itu adalah pemain depan di sana, ada Tigo Almada ataupun rekan Rain ini, saudara-saudara. Tapi kali ini salah umpannya, datang lagi serangan dari Argentina. Umpan terobosan cepat dia menggiring bola yang dituju kepada pemain Nicolas Gonzalez ataupun juga Alvarez. Terjadi perebutan, tetapi kali ini Aljazair yang berhasil mengukas sebelah sepenuhnya, mencoba mendekati kotak penalti lawan. Beratibu sejenak dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas, sodorkan bola pendek ke 3.5 sudah ada di sana Fares Caibi. Tertak kadik sebentar dia, gerak tipu sejenak. Pemain nomor 7 ada Mahrez. Mahrez mencoba melakukan tekanan, mencari ruang tembak, angkat ke sektor sebelah kanan. Pertahanan kesebelasan Argentina mundur lagi jauh ke belakang, berhasil mencuga, dibayang-bayang ketat. Umpan tarik ke gawang, kop 2 terjadi. Kali ini bolanya langsung diserobot saja oleh pemain-pemain Argentina. Namun datang serangan kembali dari pemain-pemain Aljazair, mencoba memborak dengan pertahanan Argentina, namun cukup sulit kami kira. Dan bersama dengan itu wasit yang pertandingan nampaknya Simon Maciniak menunjuk satu titik tendangan bebaskah, saudara-saudara? Ya, kita nantikan pada kedudukan yang sangat meregangkan ini, apakah tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair? Ya, karena tadi dianggap salah seorang pemain belakang Argentina melakukan pelanggaran terhadap pemain Aljazair. Kalau kami tidak salah, telah pemain nomor 20, yaitu Alexis McAllister. Dengan demikian tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina. Ada 3 pemain Aljazair yang saat ini menghadapi bola. Pemain nomor punggung 20. Ya, pemain nomor punggung 20 dari Aljazair sedang menghadapi bola, yaitu Adil Borbin, ya, ataupun nomor punggung 7. Ada 3 pemain, kita nantikan. Mahrez, Sementara dari kubu Argentina seluruhnya turun ke kotak penalti membentuk pagar hidup, pagar betis. Langsung keluar galang. Oh, bolanya membentur pagar ataupun ya pertahanan dari kesebelasan Argentina dan kini bola dikuasai sepenuhnya. Tapi kali ini lepas dari jangkauan pemain Argentina dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Aljazair, namun nampaknya pemain Argentina ini sedikit protes dengan keputusan wasit ini dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Langsung kirimkan pendek saja, kirimkan ke sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Saudara kembali pendek cepat ya. Ada sana kami lihat pemain Amora. Amora mencoba melakukan tekanan, tetapi kali patah di tiga jalan. Datang lagi serangan dari belakang, kirimkan bola pendek. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan kepada Aisyah Mandi, kapten kesebelasan dari kesebelasan Aljazair ini. Teruskan bola pendek cepat dia kepada rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan kepada pemain Rafiq Belgali, gerak tubuh sejenak dia kepada Mahrez. Mahrez tarik lagi ke belakang, mencoba merangsek ke jantung pertahanan lawan yang dituju adalah Ben Sabani. Sabani mencoba melakukan tekanan, mencoba dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Argentina, masih kuasa pemain Aljazair, mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini memang sulit, pemain-pemain Argentina nampaknya melakukan pertahanan yang luar biasa dan kini satu serangan balik dibangun Argentina, namun lagi-lagi kandas di tengah jalan. Kini Aljazair mencoba melakukan tekanan, merangsek ke jantung kotak penalti. Tidak jadi, gerak tubuh sedaknya dibayang-bayangin yang kita terlambat saudara-saudara. Akhirnya mundur ke belakang kepada Nabi Bentalib. Bentalib mundur ke belakang lagi kepada Mandi. Mandi kirimkan pendeknya cepat kepada Mahrez. Mahrez mencoba menggerik ke tepi. 2, 3, 4, 5 pemain Argentina mencoba menghalangi atau membayang-bayangi umpan ke sektor kiri. Angkat mulut gawang, lepas tembakan. Tidak jadi karena memang kandas. Kali ini berhasil ke mulut gawang. Tapi kali ini sekali lagi saudara-saudara, memang pertahanan Argentina berlapis-lapis karena seluruh pemain Argentina turun ke bawah saudara-saudara untuk mempertahankan gawangnya dari gempuran-gempuran Aljazair yang terus mencoba melakukan tekanan untuk dapat melahirkan gol. Karena sampai saat ini Aljazair sudah tertinggal 3-0 saudara-saudara atau 0-3 dari Argentina melalui 3 gol hat-trick yang diciptakan pemain Lionel Messi pada menit babak awal maupun di babak yang kedua saudara-saudara. Masing-masing diciptakan seluruhnya oleh Lionel Messi pada pertandingan yang berlangsung saat ini saudara. Kita nantikan, kini serangan lagi dibangun oleh Aljazair, menguasai semuanya dia. Kirimkan bola pendek, ada Mandi di situ, umpan ke sektor kiri kepada Amora ataupun rekannya di sana, mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi susah sekali Argentina pertahanannya ditembus oleh pemain-pemain Aljazair karena memang seluruh pemain Argentina sering turun ke bawah dan hanya menyisakan dua pemain di depan, yaitu pemain nomor 9 Julian Alvarez yang berada di posisi depan dan juga satu lagi pemain nomor punggung 8 dari Argentina yaitu Valentino Barca yang masih bertahan di barisan depan, sehingga hanya menyisakan dua pemain yang ada di depan dan selebihnya adalah pemain-pemain Argentina turun ke bawah saudara untuk mempertahankan gawangnya atau mempertahankan daerahnya dari gempuran pemain-pemain Aljazair yang memasuki menit-menit akhir babak kedua ini terus melakukan tekanan-tekanan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam dilakukan oleh Aljazair dari sektor sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina sudah dilakukan pendek saja, kirimkan ke tengah dia kepada Amora ataupun Hasim Akwar di sana, mencoba mendekati kotak penalti, merasa ke jantung pertahanan kesebelasan Argentina. Tetapi kali ini lagi-lagi patah di tengah jalan. Argentina kini membangun serangan dia, cepat kirimkan bola pendek cekada, ada Enzo di sana, mencoba mendekati, kirimkan melebar ke sektor kanan, kembali sebelah kanan kirimkan melebar ke kirimkan ke tengah, tetapi salah umpannya. Kandas yang kepada Aljazair, mencoba Mahrez mundur ke belakang. Salah umpannya Mahrez, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Argentina dan kini dikuasai punya pemain belakang ada Christian Romero ataupun Gonzalo Montiel yang menguasai bola memasuki menit-menit terakhir saudara-saudara. Saat ini sudah berlangsung 89 menit waktu normal. Kita nantikan apakah ada tambahan waktu. Kita nantikan kini satu serangan dibangun Argentina dari sektor daerah sebelah kanan pertahanan sendiri. Kutak-katik sebentar dia tarik lagi ke belakang kepada Emilio Martinez penjaga gawang dari Argentina ini, melebar ke sektor kiri. Ada di sana kami lihat pemandang nomor punggung 25 kuasa sebelumnya yaitu Sindo Medina. Medina ternyata kali ini keluar meninggalkan lapangan pertandingan dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, waktu normal 90 menit sudah dilalui dan ada tambahan waktu 6 menit saudara-saudara dari waktu normal. Kita nantikan apakah 6 menit ini akan bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Argentina untuk menambah kemenangan atau sebaliknya kubu Aljazair untuk bisa memperkecil kekalahan dari 0-3 yang sudah harus dilaluinya pada pertandingan babak yang kedua ini. Kini Aljazair mencoba melakukan serangan cepat yang menggiring bola. Pemain depan di sana ada Kuta Kadik Suntar, ada Caibi, maksud kami ya. Caibi mencoba ketekanan tapi kali kandas tengah jalan, berhasil dia melihat tengah setengah, tangkat, oh! Dihadang saja saudara oleh pemain belakang Argentina, dan kini mencoba pemain Argentina mengkutak-kutik saudara darahnya sendiri, tetapi kali ini out, menjaga 8 pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan Aljazair di rusuk kanan jantung pertahanan Argentina. Oh, ternyata lemparan ke dalam untuk Argentina nomor 22 kami kira. Ya, akan melakukan 20 yaitu Alexis Alister. Ya, lakukan lempar ke dalam sudah dilakukan, melambung tinggi cepat ya. Yang dituju adalah rekannya di sana, ada Julian Alvarez, tetapi kali ini bolanya kembali meninggalkan 8 pertandingan. Ada Nico Pas yang mencoba menghadang bola ataupun menguasai bola sebelumnya, tapi kali ini lemparan ke dalam beralih untuk Aljazair. Dari sebelah kiri, permainan ataupun daerah pertahanan lawan sudah dilakukan pendek saja. Sodorkan bola pendek ke depan, tarik ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan kapten kesebelasan Aisyah Mandi. Mandi mencoba kirimkan ke tengah dia, tetapi tidak jadi, ditarik ke belakang saja, kerjasama dengan Rani Ben Sambani. Mencoba merekam tekanan, kini berganti terus menerus Aljazair mencoba menguasai bola jalannya pertandingan, gerak tubuh sedap dia, kerjasama lagi dengan pemain belakang Rafiq Belgali. Belgali teruskan ke depan, cepat lagi menggiring bola, mendekati daerah Argentina, dibayang-bayangi oleh pemain Argentina, umpan terobosan, tetapi tidak ada kawan yang ada lawan, langsung sirtipus pada penjaga gawang Emilio Martinez. Saudara-saudara pegar, kembali kini serangan di bawah Argentina. Ke sektor sebelah kiri, ada di sana kami lihat pemain berpunggul 15, cepat menggiring bola di Argentina ini, mencoba mendekati daerah lawan, tetapi kali ini dari jarak yang cukup jauh, pemain-pemain Argentina seakan mengulur-ulur waktu saudara-saudara, karena memang sudah di atas angin kemenangan atas Aljazair. Satu pembukaan pertandingan penyisian grup yang cukup menguntungkan atau cukup memuaskan bagi Argentina sebagai sang juara bertahan yang telah unggul 3-0 atas Aljazair. Kita nantikan kini Aljazair membangun serangan cepat yang melintikan setengah-setengah, menggiring bola mendekat dari kotak penalti, tetapi sangat berat kali melewati benteng yang cukup ketat ataupun cukup kuat dari kubu Argentina yang berlapis-lapis. Kini berganti tekanan Argentina, kini menguasai bola sepenuhnya dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Aljazair. Tarik ke belakang dia, Andres selama kemat Enzo Fernandez. Fernandez tarik ke tengah lagi, kerjasama dengan Leandro Martinez. Leandro Martinez berikan saja pendek lagi kepada Christian Romero ataupun Rodrigo De Paul. Kerjasama lagi dengan Fernandez lagi, Enzo turun ke bawah, tarik lagi ke belakang, mencoba bermain dengan taktik saja, dengan tik-tak saja ke sektor sebelah kanan, jauh mundur ke belakang. Oh, berikan kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Selamatlah gawang Argentina, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul atas Aljazair. Kita nantikan kini kembali serangan dibangun Argentina dengan bola-bola pendek saja, permainkan di daerahnya sendiri, pasang bola sepenuhnya, kerjasama dengan siapa gerangan di sana, ada Nicolas ataupun Alvarez, terjadi perebutan, tetapi kali ini bolanya ditarik ke belakang kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez kirimkan pendek saja kepada Monti, dan kutakkan dicoba memancing pemain-pemain Aljazair untuk maju ke depan dengan sekali-sekali umpan terobosan, dan kini berganti tekanan, bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Argentina, tetapi kali ini saudara-saudara pelanggaran dilakukan pemain Argentina terhadap pemain Aljazair, dan tentu saja dihukum oleh wasit Simon Maciniak dari Polandia dengan satu tendangan bebas bagi Aljazair dari sektor lingkaran tengah. Ya, memang sangat jauh dari gawang kesebelasan Argentina. Sudah lakukan pendek saja, kini berganti tekanan, kita nantikan mencoba menggiring bola dia, merangsek kita untuk pertahanan Argentina, gerak tubuh sedap dia, tarik ke belakang, ada Mahrez di sana ataupun kuat rekannya yaitu Rafiq Belgali. Belgali mundur ke belakang dia, angkat lagi ke tengah, masih permainkan bola Belgali, kutakkan di sebentar dia, ada Mandi di situ, mencoba mengurung pertahanan Argentina, angkat melambung tinggi umpan cross ke sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, tetapi sayang seribu sayang ada Ryan Aitnouri di situ, tetapi bolanya memang kurang menguntungkan dan bola lepas meninggalkan lapangan pertandingan. Dengan demikian hanya menghasilkan lemparan ke dalam, nampaknya saudara-saudara tegar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Argentina unggul pada pertandingan yang berlangsung saat ini di Stadion Kansas Amerika Serikat. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, terjadi sekelumit duel antara pemain Argentina dengan Aljazair, namun wasit dengan cepat menunjuk satu titik tendangan bebas nampaknya untuk Argentina karena tadi terjadi pelanggaran sudah dilakukan. Oh, ternyata berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez yang akan melakukan tendangan bebas ini, ya, dengan pakaian berwarna merah-merah ini, ya, penjaga gawang dari Argentina. Tinggal menunggu detik-detik terakhir saja saudara-saudara karena pertandingan sudah berlangsung 6 menit tambahan waktu babak kedua. Dan bersamaan dengan itu saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Simon Maciniak dari Polandia membunyikan peluit panjang bertanda pertandingan babak yang kedua telah berakhir dengan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Argentina atas Aljazair. Bung Jubri, komentar Anda akhir pertandingan babak yang kedua?
1: Ini memang bisa dibilang menjadi malamnya Lionel Messi, ya. Artinya dengan 3 gol, dengan gol-gol yang juga sangat-sangat mengesankan, kita lihat bagaimana tadi ada tendangan jarak jauh, kemudian juga tendangan pressing dan satu sontekan mudah tadi karena memang ada kesalahan yang dilakukan oleh kiper Aljazair, Luka Zidane. Tapi di luar itu kita lihat juga bagaimana kualitas, ya, dari Argentina. Terlihat memang mereka sangat unggul di pertandingan ini. Aljazair mencoba untuk bisa memperkecil gap, ya, untuk jarak, untuk skor, tapi terlihat memang mereka sangat-sangat kesulitan untuk bisa masuk bahkan ke area kotak penalti dari Argentina yang tampil-tampil sangat solid di pertandingan kali ini.
3: Ya, tapi melihat gol ketiga tadi, Bung Jupri, ya, kelihatannya kiper Aljazair tidak menduga bahwa itu datang dari kaki kiri Messi, begitu, ya, seperti, ya, mati langkah tadi kiper.
1: Padahal itu sudah ratusan kali dilakukan Messi, ya. Ya, tapi ya itulah, kalau kita lihat ini Messi memang pemain unik, ya, artinya seorang legenda yang kita tahu lagi-lagi tadi seperti saya berkali-kali sebutkan juga usianya sudah hampir 40 tahun, Bung, ya, ini, tapi, ya, kita lihat ketajamannya masih sangat-sangat luar biasa. Jadi memang ini pemain yang mungkin akan muncul, ya, memang sangat dalam waktu mungkin 50 tahun sekali mungkin, ya, ya, pemain seperti Messi, Ronaldo, ini pemain yang sangat jarang lahir dan kita bisa menikmati bahkan sampai di usianya sekarang kita bisa masih sangat bisa menikmati penampilan seorang Lionel Messi,
3: ya.
1: Dan ini menunjukkan bahwa memang Messi masih punya ambisi besar untuk bisa paling tidak mengantarkan Argentina meraih gelar juara Piala Dunia kedua bersama dirinya, gitu.
3: Yeah.
1: Sekarang ini adalah hat-trick pertama buat Lionel Messi di Piala Dunia.
3: Hat-trick dan pertama, top scorer, ya.
1: Dan sekarang menjadi top scorer sementara dan kemudian juga menyamai catatan gol dari Miroslav Klose,
3: yeah,
1: striker timnas Jerman dengan 16 gol sebagai pemain terbanyak mencetak gol di Piala Dunia.
3: Baik, begitu. Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bung.
1: Sama-sama, Bung Zeni.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Dan Bung Yanto juga Bung Joko, terima kasih banyak. Nanti kita hadirkan kembali, ya, bagaimana jalannya pertandingan untuk babak-babak selanjutnya dari tim-tim unggulan yang sekarang ini sudah bersiap-siap juga untuk tampil di masing-masing grup. Jelang warta berita pukul 10 nanti juga ada informasi lainnya yang akan diimpun oleh tim kami, ya, mengenai informasi terkini perkembangan dari tim liputan kami di berbagai daerah. Saya Zeni, selamat pagi.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 96,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali dalam ruang dengar Anda. Kali ini saya Hanif menemani siang hari Anda. Ya, di Bia siang ini edisi Rabu 17 Juni 2020 ada. Selamat siang untuk Anda, apa kabar di siang hari ini? Pendengar, senang sekali kembali saya Hanif menemani siang hari Anda hingga nanti jelang kebersamaan kita tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, dan juga baru saja kita ikuti bersama ya secara langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Argentina versus Aljazair putaran grup C. Ya, dengan skor akhir 3-0 ya untuk Anda para penggemar Argentina. Ya, dilangsungkan tadi ya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, berdengar secara langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 putaran grup J Argentina versus Aljazair dengan skor akhir 3-0. Ya, ini disiarkan langsung ya di disiarkan langsung dari Stadion Kansas City di Kansas City, Amerika Serikat.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan kembali rangkaian musik dan informasi ya, menemani siang hari Anda. Dan juga kami informasikan pada esok hari ya, akan kita ikuti bersama kembali secara langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur. Putaran grup K antara Portugal versus RD Kongo. Live dari Stadion Hudson di Houston, Amerika Serikat. Ya, berikan masih bersama Sahani, rangkaian musik dan informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Dan juga pukul 12:30 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan cerita budaya, rangkaian lagu-lagu daerah, dan juga diselingi dengan informasi menarik. Hingga nanti jelang pukul 13, kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak.

Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Biak. Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 akan semakin mengandalkan teknologi, mulai dari pengembangan VAR hingga sensor pintar untuk meningkatkan akurasi dan pengalaman penonton. Dengan berbagai inovasi tersebut, ajang ini bukan sekadar turnamen, melainkan simbol evolusi sepak bola modern yang menghadirkan ekspansi, pembaruan, dan semangat baru ke level yang lebih tinggi.

Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 9,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 12 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, sebelum kami hadirkan untuk Anda rangkaian lagu-lagu daerah, hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Ya, kita update dulu pendengar informasi ya terkini terkait hasil akhir pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 putaran Grup C antara Argentina versus Aljazair. Ya, pendengar, Argentina memimpin klasemen sementara Grup J usai berhasil meraih poin penuh atas Aljazair. Ya, hat-trick Lionel Messi di menit ke-17, menit ke-60 dan 76 ini cukup bagi Argentina untuk meraih 3 poin. Lionel Messi menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick dalam Piala Dunia 2026. Ya, pendengar, laga Argentina melawan Aljazair dalam perdana Grup J Piala Dunia 2026 ini digelar di Stadion Kansas City, Arrowhead Stadium di United States of America. Pada hari ini, Rabu 17 Juni 2026, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, ini terlihat dari Argentina yang unggul ya dalam materi pemain tampil lebih dominan. Messi nyaris membuka keunggulan pada menit ke-6, namun golnya dianulir wasit karena terjebak offside. Ya, Aljazair yang tidak ingin terus tertekan mencoba bermain lepas, bahkan penyerang mereka yakni KB yang sempat membuat kejutan dengan mencetak gol pada menit ke-8, namun gol ini dianulir wasit. VAR menangkap Sebi terlebih dahulu terjebak oleh offside. Ya, berikan yang pada akhirnya Messi ini membuka keunggulan bagi Argentina pada menit ke-17 mendapatkan umpan dari Rodrigo Messi yang tidak mendapatkan pengawalan ketat melakukan penetrasi dan juga melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Ya, pendengar, hingga akhir laga ya, tidak ada lagi gol yang tercipta. Hat-trick dari Messi ini sudah cukup bagi Argentina untuk meraih poin penuh pada laga perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dengan hasil ini, Argentina memuncaki klasemen sementara Grup J dengan koleksi 3 poin. Ya, sementara Aljazair ini berada di dasar klasemen. Ya, sekian informasi terupdate pendengar terkait hasil pertandingan secara langsung FIFA Piala Dunia 2026 putaran Grup C antara Argentina versus Aljazair dengan skor akhir yakni 3-0. Dan juga pendengar, kami informasikan untuk Anda pada esok hari ya, hari Kamis pukul 2 dini hari waktu Indonesia Timur, akan kita ikuti dan kita dengarkan bersama pendengar secara langsung pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 putaran Grup K antara negara Portugal versus Kongo. Selamat siang saja untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
3: Kalau keris patih, dari mana ya?
0: Koma 1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak siang ini, Biak Orkokine. Kan

Baik, pendengar, satu lagu Koyo Jogja istimewa mengantarkan kita di pukul 12:59 waktu Indonesia Timur. Satu menit lagi pendengar akan kita ikuti kembali ke Pro 3 Jakarta. Kita ikuti penyampaian dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Polisi menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Prancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak, menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung

tercipta melalui Leo Ostigard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Solot, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik, namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Ostigard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di Grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa kemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun

0: maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T Texas dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfman, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim pelatih akan menyaring menjadi 19 pemain yang mengikuti pemusatan latihan di Indonesia mulai 13 Juli. Selanjutnya, hanya 16 pemain yang akan dibawa untuk menjalani program latihan di Spanyol. Hector Souto menyampaikan apresiasi kepada seluruh klub atas dukungan dan kontribusinya terhadap tim nasional. Program ini menjadi bagian dari persiapan tim untuk menghadapi agenda internasional berikutnya. Salah satu nama yang masuk daftar adalah Evan Sowilena dari Black Steel FC. Tim pelatih akan memantau secara intensif kondisi Evan yang saat ini masih menjalani pemulihan pasca cedera.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Dipta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Dipta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ketujuh dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda kembali bersama kami di 90,1 FM Pro 1 RRI Bia, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 13 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, kami hadirkan untuk Anda Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, dua lagu sudah membuka kebersamaan kita di Pro Dangdut kali ini, pendengar, dan juga demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga melalui Pro 3 Jakarta. Ya, masih bersama saya Hanif menemani siang hari ini edisi Rabu 17 Juni 2026 pukul 13 lebih 40 menit ya waktu Indonesia Timur. Seperti biasa untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut ya dan juga titip salamnya kami nantikan langsung di siang hari ini pendengar di 0822-5163-4612. Untuk Anda yang ingin telepon akan kami nantikan langsung di siang hari ini dan juga bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami dengan nomor yang sama. Sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan saja untuk Anda di siang hari ini ya, cuaca kota baik yang terpantau cukup baik ya. Ya, lagi sejuk juga, cuaca sejuk ini dapat memberikan semangat saja untuk Anda yang lagi beraktivitas, yang lagi bekerja ya. Semoga tetap semangat selalu, jaga kesehatan dan keselamatan Anda. Ya, dan juga untuk Anda yang lagi baru semangat ya, menonton juga siaran Piala Dunia 2026 dengan kemenangan akhir oleh Timnas Argentina. Baik, pendengar, sekali lagi kami nantikan saja untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612. Oke, kami coba tambung dulu, penelpon sudah masuk di ruang dengar kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Dengar? Iya, dengan siapa di mana?
1: Di Aceh ini, Pak.
0: Di Aceh, siap. Dengan siapa?
1: Dengan Pak Herman.
0: Dengan Pak Herman, siap.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Oh ya, saya coba ikuti kurang.
0: Nah. Iya. Halo.
1: Saya mau diputar lagu ini ya, lagu apa namanya? Lagu Fata Morgana dari Andresa.
0: Siap, Fata Morgana.
1: Fata Morgana dari Tracy Andrisan ya.
0: Siap, oke okay. Ada lagi?
1: Dalam salamnya yang pertama itu dengan siapa kamu kenal? Salam kenal saya dengan siapa?
0: Ya? Iya, dengan Hanif. Salam kenal juga
1: ya.
0: Iya.
1: Ya, salam kenal yang pertama buat Pak Hanif. Dia juga buat Natalia, juga buat Jora di Makassar, buat Oma. Kemudian juga buat Uyan yang di Kupang. Dengan Hanif salam-salamnya buat keseluruhannya lah, buat kawan-kawan di udara, di radio biar ini sapa-sapa lah di dalam udara, biar saling kenal dan saling sapa-menyapa, salam jantung. Terima kasih, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Bung Herman yang ada di Aceh. Baik, terima kasih pendengar, satu penelpon sudah masuk di ruang dengar kita ya, dari Bung Herman, ini jauh-jauh dari Aceh ya. Terima kasih Bung Herman, kebersamaan kita membuka di siang hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pukul 13 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dari ujung barat Indonesia, dari Aceh ya, sudah menyapa di siang hari ini. Silakan untuk Anda ya, yang ada di Biak, kami nantikan langsung mungkin satu atau dua penelpon lagi sebelum kami putarkan satu lagu spesial Fata Morgana untuk Bung Herman ya, ada di Aceh. Dan juga untuk para pendengar setia dimanapun Anda berada. Ya, sekali lagi pendengar di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan saja untuk Anda bisa pesan ya, tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami maupun telepon langsung. Ya, bukan telepon biasa, bukan telepon di WhatsApp, Anda bisa telepon langsung dengan nomor yang sama. Sekali lagi di 0822-5163-4612.

Oke, baik. Pendekat, jika belum ada, kami langsung putarkan dulu satu rekasan lagi dari Bung Herman ya. Satu rekasan dulu dari Bung Herman dengan judul Fata Morgana. Ya, terhubung langsung dari Aceh. Selamat siang juga untuk Anda, para pendengar setia yang ada di Aceh. Satu lagu dulu kami hadirkan dan juga kami nantikanlah saja untuk Anda. Silakan di 0822 5163 4612.

0: beras udah, mentega juga udah, snack deterjen apalagi ya. Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Selamat siang pendengar, kita berjumpa kembali di Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite. Faktanya, unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga, Robert M.V. Dumatubun, beliau menegaskan bahwa kabar tentang BBM jenis Pertalite dihapus tidak benar. Robert M.V. Dumatubun menegaskan pemerintah dan Pertamina tetap berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi bagi masyarakat melalui Pertalite dan Biosolar tanpa mengubah harganya. Adapun harga 1 liter BBM jenis Pertalite dibanderol Rp10.000, sedangkan Biosolar ialah Rp6.800 per liter. Pertamina juga membantah kabar yang menyatakan bahwa ketersediaan Pertalite semakin langka. Kemudian pendengar, Robert N.V. Dumatubun menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan narasi di media sosial atau pesan yang berantai dibagikan melalui WhatsApp dari sumber yang tidak jelas. Pastikan informasi tentang BBM yang diterima berasal dari layanan resmi Pertamina. Apabila Anda menemukan kejanggalan informasi masyarakat, bisa diceknya melalui Pertamina Kontak Center 135 atau kanal resmi Pertamina. Ya, dengan demikian pendengar, informasi beredar di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa pemerintah menghapus BBM subsidi jenis Pertalite merupakan informasi tidak benar atau penipuan. Sekian satu informasi Cek Fakta kami hadirkan di siang hari ini, edisi Rabu 17 Juni 2026, dilansir dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda ya rangkaian lagu-lagu dangdut di siang hari ini, dan juga sudah kami hadirkan satu penyampaian cek fakta untuk Anda. Ya, kami nantikan kembali, silakan di 0822-5163-4612. Ya, untuk Anda yang ingin request lagu-lagu dangdut dan juga titip salamnya, kami nantikan saja langsung. Maupun Anda juga bisa dengarkan siaran kami langsung ya di aplikasi RRI Digital maupun di streaming rri.co.id. Ya, terima kasih juga kembali untuk Bung Herman ya yang sudah buka kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kami nantikan kembali untuk Anda yang ada di Biak ya, yang ada di Spiori, di Jayapura maupun yang ada di Jawa, ya di Makassar juga. Kami nantikan saja untuk Anda, silakan di 0822-5163-4612. Ya, kami nantikan untuk Anda pukul 14 lebih 9 menit hingga nanti jelang pukul 15 kita ikuti bersama penyampaian buletin daerah Pro 1 RRI Biak. Selamat siang untuk Anda dan semoga terhibur.
1: Amara Raling.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi, asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok. Masa aku harus mas lagi? Hei otak, kasih tahu tuh Setika.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi nggak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik, terima kasih pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda ya rangkaian lagu-lagu dangdut di siang jelang sore ini. Saat sekarang di studio pukul 14 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, kurang lebih 30 menit lagi untuk kami akhiri di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih kami nantikan kembali untuk Anda pendengar ya. Silakan di 0822-5163-4612. Dan bisa tinggalkan pesan Anda di WhatsApp kami maupun di telepon langsung ya. Telepon biasa kami nantikan langsung hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ya, sekali lagi untuk Anda ya, bisa simak juga saran kami langsung di 9,1 FM maupun di streaming. Dan juga untuk Anda yang menyimak langsung di aplikasi RRI Digital, kami nantikan langsung. Ya, sekali lagi di 0822-5163-4612. Selamat siang dan semoga terhibur.

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasihan di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Biak siang ini, biak orkok ini.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Biak dengan Buletin Sore edisi Rabu 17 Juni 2020 ada. Adapun topik utama buletin di antaranya. Bupati Biak Numfor secara resmi melepas kontingen pesta paduan suara gerejawi untuk mengikuti ajang Pesparawi tingkat nasional ditandai penyerahan bendera pataka untuk dikibarkan ke Manokwari, Papua Barat. Di tengah perhelatan Piala Dunia 2026, ASN dihimbau tetap melaksanakan tugas masuk dan pulang kantor tepat waktu. Itulah pendengar topik utama buletin kali ini. Buletin selengkapnya dibacakan oleh saya, Lailatul Hani.

0: Pendengar, kita awali berita pertama. Bupati Biak Numfor secara resmi melepas kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi untuk mengikuti ajang PES Parawi tingkat nasional, ditandai penyerahan bendera pataka untuk dikibarkan ke Manokwari, Papua Barat. Selengkapnya disampaikan Roni Lololuan.
1: Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor memberikan apresiasi kepada kontingen Pesta Paduan Suara Gerejawi Biak Numfor yang berulang kali meraih prestasi membanggakan di ajang kompetisi PES Parawi tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional. Apresiasi ini disampaikan langsung Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra saat melepas kontingen Biak Numfor mengikuti lomba PES Parawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, ditandai penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum Lembaga Pengembangan PES Parawi Daerah Sakarias Almailoa yang juga penjabat sekretaris daerah Biak Numfor kepada Bupati, selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kontingen Dr. Andes Yudi G. Wanma bertempat di Gedung Gereja Ebenezer Ritz Biak pada Selasa 16 Juni 2026. Ia menegaskan keikutsertaan kontingen Biak Numfor bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai pelayanan dan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadikan ajang tersebut sebagai sarana memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Bupati Markus Mansnembra atas nama pemerintah daerah berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Biak Numfor mengiringi perjuangan kontingen agar tampil maksimal di Tanah Injil Manokwari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik Sinode, Klasis, Ketua LPPD Biak Numfor beserta pengurus yang telah membimbing dan mempersiapkan peserta paduan suara gerejawi secara maksimal untuk tampil pada ajang bergengsi PES Parawi tingkat nasional. Selain itu, berpesan kepada kontingen untuk tetap menjaga kekompakan dan meninggalkan euforia Piala Dunia sementara waktu untuk fokus memuji Tuhan sehingga kembali mengukir sejarah dan membawa pulang prestasi terbaik dari PES Parawi Nasional yang ke-14.
2: Kita berharap ini bukan sesuatu yang formalitas yang kita lakukan, karena ada prestasi yang sudah kita ukir, bukan juga karena saat ini dengan hasil yang sudah kita capai dari 12 kategori untuk mewakili Provinsi Papua. Ini sesungguhnya karena memang benar-benar dari hati kita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sedenya ada sesuatu yang pemerintah daerah perlu intervensi, kami akan intervensi.
1: Sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan PES Parawi Daerah LPPD Biak Numfor Sakarias Almailoa dalam sambutannya mengatakan keikutsertaan Biak Numfor ke tingkat nasional berdasarkan status juara umum PES Parawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom pada 20 November hingga 10 Desember 2024. Dari 12 kategori yang dilombakan, kontingen Biak Numfor mengikuti 6 kategori masing-masing paduan suara wanita sebanyak 32 orang, paduan suara remaja pemuda 40 orang, paduan suara anak 30 orang, vokal grup 10 orang, musik pop gerejawi 11 orang, dan musik gerejawi Nusantara 30 orang. Sakarias Elmailoa mengatakan PES Parawi merupakan bagian penting dalam pembinaan mental, spiritual, moral, dan etika umat Kristiani melalui puji-pujian sekaligus meningkatkan kualitas seni budaya rohani dan memupuk keimanan serta kebersamaan umat Kristen.
3: Persiapan kontingen PES Parawi Kabupaten Kukufo secara khusus 6 kategori peraih champion pada PES Parawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom telah dimulai sejak tahun 2025 dengan melibatkan pelatih-pelatih profesional baik lokal maupun nasional. Rencana keberangkatan kontingen pada tanggal 18 dengan menggunakan kapal tujuan Manokwari, Provinsi Papua Barat.
1: Acara pelepasan

0: Lengkapnya kita ikuti laporan disampaikan Oki Penontoan.
1: Saya bersama Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Agus
2: Jalan Sehat Semarak Muharram 1408 Hijriah yang digelar panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung meriah diikuti ribuan umat muslim pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mewakili Bupati melepas peserta Jalan Sehat tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur mengambil lokasi start dan finish di halaman Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Oleh Jalan Sehat dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah itu dimeriahkan drum band dari pesantren DDI Babustan dan ikuti beserta baik pelajar mahasiswa, murid TPQ, TPA, Yayasan Pesantren hingga Majelis Taklim Sekabupaten Biak Numfor. Bupati Marus Oktavianus Pansedembra dalam sambutan tertulis mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Biak Numfor.
3: Beliau berpesan kepada kita semua melalui saya untuk kita semua tetap menjaga kekompakan, menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah sesama kita umat Islam atau ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah kita sebagai sesama anak bangsa yang mendiami Kabupaten Biak Numfor di bawah kepemimpinan beliau. Beliau berharap dengan ukhuwah yang kuat di antara kita umat Islam, maka itu akan melahirkan persatuan dan kesatuan di antara semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena beliau meyakini bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka seluruh visi dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakat Biak Numfor itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Akhirnya beliau sekali lagi menyampaikan selamat memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang baru menghadirkan semangat yang lebih baru, lebih kuat lagi bagi kita semua untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
2: Ketua Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor Andi Firman Majadi mengatakan kegiatan Jalan Sehat juga sebagai wadah untuk bersilaturahmi.
4: Gerakan Jalan Sehat ini bisa lebih kita maknai sebagai wadah untuk kita bersilaturahmi bersama, wadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadah untuk kita sabar dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama PHB Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
2: Jalan Sehat dalam rangka Semarak Muharram tersebut diisi dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG dari Puskesmas Biak Kota. Ratusan hadiah door prize dibagikan di penghujung acara kepada peserta yang beruntung.
0: Pendengar, di tengah perhelatan Piala Dunia 2026, ASN diimbau tetap melaksanakan tugas masuk dan pulang kantor tepat waktu. Roni Lololuan melaporkan.
5: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Sakarias Almailoa menghimbau aparatur sipil negara agar tetap melaksanakan tugas masuk dan pulang kantor tepat waktu sehingga memberikan pelayanan publik secara optimal bagi masyarakat. Himbauan tersebut disampaikan PJ Sekda Sakarias Almailoa saat pelepasan kontingen Pesparawi Biak Numfor di Gedung Gereja Ebenezer Rets Biak Selasa 16 Juni 2026 menindaklanjuti arahan Bupati Markus Oktavianus Mansnembra mengingat ASN yang tidak melaksanakan tugas sesuai aturan tetap dikenakan sanksi. Ia menekankan ASN sebagai pelayan publik wajib memberi contoh disiplin kerja yang baik kepada masyarakat meskipun dalam euforia Piala Dunia, namun tugas utama melayani masyarakat tidak boleh diabaikan. PJ Sekda Sakarias Elmailoa atas nama pemerintah daerah berharap semangat prestasi kontingen Pesparawi Biak Numfor dapat menular ke seluruh ASN agar tetap bekerja keras menjaga kekompakan dan komitmen untuk melayani menjadi kunci keberhasilan bersama.
6: Ini terkait dengan Piala Dunia yang kita tahu bersama sudah dimulai dari tanggal 12 Juni sampai 19 Juni 2026, di mana dimulai dari subuh sampai siang, sehingga sesuai arahan petunjuk Bapak Bupati dan Bupati sudah jelas bahwa ASN punya tanggung jawab, jam kerja harus jalan sesibuk-sibuk dalam menonton dengan tim masing-masing, kebanggaan masing-masing, tetapi tanggung jawab selaku aparatur sipil negara wajib untuk hadir tepat waktu sesuai dengan tanggung jawab dan sesuai dengan edaran yang sudah diedarkan kepada kita semua, edaran Bupati, di mana jam kerja itu dimulai pada jam 8 pagi dan pulang pada jam 3. Sehingga selaku pejabat Sekda, saya menghimbau kepada seluruh ASN di Kabupaten Biak Numfor, mari kita sama-sama punya tanggung jawab untuk mengabdi kepada masyarakat, sesibuk-sibuk kita dalam menonton sepak bola.

0: Dengan fans kita masing-masing, tetapi tanggung jawab kita selaku aparatur negeri sipil wajib hadir dalam kegiatan-kegiatan, dalam tugas dan tanggung jawab pada setiap hari Senin sampai hari Jumat.
1: Menurut PJ Sekretaris Daerah Mailoa, ASN berhak menyaksikan perhelatan Piala Dunia, apalagi timnas kebanggaan masing-masing, meskipun sebagian besar jam tayang di wilayah timur Indonesia mulai dini hari hingga siang, namun kewajiban masuk dan pulang kantor tepat waktu tetap dijalankan. Ia menegaskan tidak ada toleransi bagi pegawai yang terlambat atau bolos kerja lantaran fokus menonton pertandingan sepak bola selama perhelatan akbar Piala Dunia 2026. Diharapkan pimpinan OPD mengawasi bawahannya masing-masing selama Piala Dunia berlangsung sehingga tidak mengganggu disiplin dan kinerja ASN dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat.
2: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Biak terus menunjukkan komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja, khususnya di sektor jasa konstruksi. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan rapat koordinasi dan pembahasan draft perjanjian kerjasama atau PKS jasa konstruksi bersama pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan berlangsung di Biak ini melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa UKPBJ, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMP-TSP, serta Inspektorat Kabupaten Biak Numfor. Dalam pertemuan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memaparkan pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja jasa konstruksi sebagai bentuk jaminan atas risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya yang dapat terjadi selama pelaksanaan proyek. Pendengar, selain membahas substansi draft PKS, para peserta juga menyepakati pentingnya penguatan sinergi antar instansi guna memastikan seluruh pekerja jasa konstruksi yang terlibat dalam proyek pembangunan, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya, memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyambut baik inisiatif tersebut dan memberikan dukungan terhadap rencana kerjasama yang akan dibangun. Berbagai masukan juga disampaikan untuk menyempurnakan draft PKS agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mekanisme administrasi yang berlaku di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Biak Samova, Taufan Akbar, berharap lalu kerjasama akan difinalisasi dalam waktu dekat, kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di sektor jasa konstruksi dapat terus meningkat. Dikatakan sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap pekerja konstruksi mendapatkan hak perlindungan yang layak. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan dan rasa aman bagi para pekerja. Kemudian pendengar, sebagai tindak lanjut, BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan penyempurnaan terhadap draft PKS berdasarkan hasil pembahasan bersama seluruh perangkat daerah sebelum memasuki tahap finalisasi dan penandatanganan. Lebih lanjut, kolaborasi ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menghadirkan perlindungan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan bagi pekerja di Kabupaten Biak Numfor. Dengan adanya kerjasama tersebut, diharapkan tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang lebih tertib, patuh terhadap regulasi, serta mampu memberikan perlindungan optimal bagi seluruh pekerja jasa konstruksi di daerah tersebut.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Biak.
2: Pendengar, kita beralih ke berita terakhir. Pencemaran laut jadi ancaman sumber daya ikan. Pengawas PSDKP Biak Numfor himbau jaga ekosistem bersama. Berikut laporan reporter Ririn Arini.
4: Pencemaran lingkungan laut menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlangsungan sumber daya kelautan dan perikanan saat ini. Hal itu disampaikan oleh pengawas perikanan stasiun PSDKP Biak Numfor, Diki Reynal Sibi SSTPI. Menurutnya, laut merupakan habitat bagi beragam jenis organisme, termasuk ikan yang menjadi salah satu sumber pangan utama bagi manusia. Jika perairan laut tercemar oleh sampah plastik, minyak, dan limbah lainnya, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh makhluk hidup di laut, tetapi juga langsung kembali ke manusia yang mengkonsumsi hasil laut tersebut. Pihak Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Biak Numfor terus memantau dan memastikan setiap aktivitas penangkapan ikan dilakukan secara ramah lingkungan. Salah satu aturan yang ditegakkan adalah melarang pelaku usaha membuang sampah hasil kegiatan mereka ke laut. Hal ini menjadi parameter penting untuk menjaga agar kualitas perairan tetap terjaga.
5: Kita tahu bersama bahwa lingkungan laut itu tempat hidupnya berbagai macam organisme, salah satunya ikan. Manusia mengkonsumsi ikan. Ancamannya apabila kita mencemari laut, contoh sampah plastik dan minyak lain-lain, pasti akan berpengaruh kepada kita juga. Karena kita juga mengkonsumsi ikan. Jadi ancaman terbesar kita saat ini lingkungan laut sudah mulai tercemar. Kami dari PSDKP selalu memastikan bahwa setiap aktivitas operasi penangkapan ikan, baik itu kapal ikan maupun penangkapan yang lain itu selalu ramah lingkungan dan sampah yang mereka hasilkan itu tidak boleh mereka buang ke laut dan pastikan harus dibawa ke darat.
4: Selain pengawasan di lapangan, Diki juga menyampaikan pesan khusus kepada generasi muda yang mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama anak muda, untuk turut menjaga dan melestarikan laut. Pasalnya, hampir seluruh potensi sumber daya yang bernilai tinggi berasal dari laut. Jika tidak dijaga dengan baik, kekayaan ini dikhawatirkan tidak dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Mendengar informasi terakhir tadi mengakhiri kebersamaan kita di Biak Siang ini, edisi Rabu 17 Juni 2026. Saya Hanif, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dapatkan informasi lainnya selengkapnya melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Selamat sore, Shoima Kasumasa.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz. Saya Mary Mai kembali hadir menemani sore Anda pendengar di edisi Rabu 17 Juni 2026 dengan rangkaian-rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda pendengar. Ya, kami hadirkan juga informasi dan hiburan di sore hari ini pendengar. Ya, pada pukul 16 tepat nanti kami akan hadirkan lagu-lagu anak ya. Dan juga ada kami isi dengan Cek Fakta, Indonesia Cerdas, dan juga lagu-lagu religi islami. Dan juga info layanan masyarakat serta warta berita Gema Papua pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Pukul 19.30 mimbar agama Buddha dari Kementerian Agama Biak Numfor kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak.

Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama? Atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sembilan enam koma satu megahertz Pro 1 RRI Biak. Kan

0: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates molok yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owa Jawa, ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owa sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owa Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owa Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.
1: Megahertz Pro 1 RRI Biak. Kanal informasi

0: kenapa?
1: Kakak lagi bantu mama beres-beres rumah.
0: Ade bantu ya.
1: Boleh saja, tapi tadi Ade habis ngapain?
0: Ade habis nonton TV.
1: Sudah dimatikan?
2: Ya baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Kami akan menghadirkan lagu-lagu anak ke ruang dengar Anda.

0: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak Mandira ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mama, boleh pinjam HP-nya gak untuk main game? Sebentar saja, tidak lama-lama kok.
2: Boleh, tapi ingat, tidak boleh lama-lama. Harus
1: belajar juga.
2: Betul sekali. Jadi boleh main HP asal jangan lupa belajar.
1: Kenapa gitu, Mama?
2: Ya karena kalau Ade main HP-nya terlalu lama, nanti matanya bisa rusak. Kalau main game-nya terlalu lama, nanti jadi malas belajar.
1: Oke, Mama. Adik main game, tapi tidak lama-lama. Setelah itu, adik bakal belajar.
2: Oke deh, ini nih HP-nya.
1: Terima kasih, Mama.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Tinti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
0: Ngeja aja pun kau Ti, ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: 96,1 MHz Pro 1 RRI Biak. Biak sore ini, Biak mandiraini, kanal informasi dan inspirasi.

FK siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah, dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Biak sore ini, biak mandira ini.

Ya baik, pendengar 96,1 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Biak, saat sekarang sudah pukul 17.44 waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan untuk Anda saat ini pendengar, dan terkhusus bagi kaum muslimin dan muslimat di kota Biak dan sekitarnya menantikan tanda waktu salat maghrib untuk daerah kota Biak dan sekitarnya pada pukul 17.55 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan lagu-lagu religi Islami.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di Kota Biak dan sekitarnya, kita ikuti kemandang salawat Nabi, beduk dan azan maghrib untuk daerah Kota Biak dan sekitarnya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya pak.
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
0: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong.

0: mana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

0: Untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Biak di ketinggian frekuensi 96,1 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Saat sekarang sudah pukul 18.22 menit waktu Indonesia Timur, saya Mary Mai masih temani Anda hingga pukul 20 malam nanti dengan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda. Baik pendengar, bersama Persatuan RI Biak kami juga informasikan untuk Anda nanti pada pukul 19 tepat nanti kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Gema Papua dari Gema Papua yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 19 tepat waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Dengar suaranya? Dia kecil, lincah, dan sering kamu abaikan di sudut rumah. Tapi, tikus bisa jadi pembawa virus berbahaya. Lewat kencing, kotoran, dan air liurnya, virus itu bisa masuk ke dalam tubuh kamu. Penyakitnya hantavirus dan leptospirosis. Gejalanya mirip flu, tapi bisa fatal kalau terlambat ditangani. Jaga rumah kamu, simpan makanan rapat-rapat, tutup lubang, bersihkan area dengan disinfektan, jangan sentuh tikus mati pakai tangan kosong. Kenali risikonya, cegah sekarang. Karena sehat itu tangguh.

pernah dengar istilah sampah, satu orang, harta orang lain? Nah, itu dia inti ekonomi sirkular. Bayangin, biasa kita pakai barang, buang, selesai. Linear ekonomi sirkular mengajak kita putar ulang botol plastik jadi tas, sisa makanan jadi kompos, baju bekas, upcycle jadi keren lagi. Jadi bukan cuma buang dan lupakan, tapi pakai, pakai lagi, dan pakai lagi. Sampahnya berkurang, sumber daya awet, dompet juga ikut aman. Mulai kecil saja, pisahkan sampah, dukung produk daur ulang, perbaiki daripada beli baru. Lingkaran kecil dari kamu, dampaknya putar ke semua.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Ya baik pendengar, terima kasih Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Selanjutnya kita ikuti Gema Papua dari RRI Jayapura.

0: pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiku.
1: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita Gema Papua edisi hari ini dan kami lengkapi dengan sejumlah berita menariknya. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, pemerintah Kabupaten Jayawijaya menggelontorkan dana 200 juta rupiah untuk mendukung keberangkatan kontingen Pesparawi Papua Pegunungan ke ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. Berikut laporan Ilham Kadir Andi Jori dari RRI Wamena.
2: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya memberikan bantuan dana sebesar 200 juta kepada kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang akan mengikuti Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat nasional di Manokwari, Papua Barat. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinis Murib dalam acara yang berlangsung di Gedung Ait Khosa Wamena. Kepada RRI, Bupati Atinis Murib mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kontingen Pesparawi Papua Pegunungan yang tengah mempersiapkan keberangkatan ke Manokwari. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya pihak kontingen telah menyampaikan sejumlah kendala termasuk tingginya biaya transportasi udara menuju Manokwari. Merespon hal itu, Bupati bahkan telah berupaya mengurus dukungan armada Hercules melalui berbagai pihak sejak Mei lalu, namun hingga saat ini pesawat tersebut diprioritaskan untuk kepentingan internal TNI. Pada kesempatan itu, Bupati Atinis Murib juga mengajak berbagai pihak untuk turut memberikan dukungan kepada kontingen Pesparawi. Ia mengharapkan keberangkatan 188 anggota kontingen dapat berjalan lancar tanpa mengalami kendala berarti, sehingga seluruh peserta dapat mengikuti perlombaan dengan baik dan mengharumkan nama Papua Pegunungan di tingkat nasional.
3: Dan kami pemerintah dari Kabupaten Jayawijaya punya hati ingin melihat bagaimana kesiapan keberangkatan dari tim Pesparawi Provinsi Papua Pegunungan yang mau berangkat ke Manokwari. Ada penyampaian dengan kesulitan-kesulitan yang ada, baik itu transportasi udara maupun kebutuhan yang dibutuhkan tim. Kita bantu bagaimana memuluskan bisa dapat armada Hercules yang bisa membantu dari kemudian ke Manokwari. Saya sudah ke Jakarta, sudah mengurus lima besar ini juga, tetapi untuk saat ini penerbangan Hercules melayani hanya untuk rencana operasi TNI, kemudian rencana alam dan perintah presiden, sehingga kemudian lembaga ini belum bisa dukung. Oleh karena itu, sore hari ini kami akan melihat dan bantu sedikit biaya transportasi. Semoga ini bisa membawa semangat tim Dokes Parawi Papua Pegunungan yang akan berangkat ke Manokwari, di mana untuk itu kami dari Kabupaten sebagai bagian dari Papua Pegunungan ikut menyupport. Semoga kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim ini pada kesempatan ini kami sampaikan kepada beberapa pihak yang ingin membantu ataupun membantu sumbangan menyupport peningkatan Pesparawi di Manokwari. Kami menyampaikan terbuka, terima kasih.
2: Bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Jayawijaya diharapkan dapat meringankan beban biaya keberangkatan kontingen sekaligus menjadi motivasi bagi para peserta untuk tampil maksimal dalam ajang Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat. RRI Wamena, Ilham Kadir Andi Jori melaporkan.
1: Berikut dari Papua Tengah, Wakil Gubernur Papua Tengah resmi melepas kontingen Pesparawi menuju Pesparawi Nasional 14 di Papua Barat. Kita simak laporan Robi Vanindi dari RRI Nabire.
4: Pesta paduan suara gerejawi, Pesparawi, bukan sekedar perlombaan. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen, sarana pemulihan nama Tuhan, dan kesempatan untuk menyatakan talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kemuliaannya. Ungkapan itu dikemukakan Wakil Gubernur Popotenga Dainas Geleng saat membacakan sambutan Gubernur Popotenga Mekinawipa dalam acara ibadah oikumene ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Popotenga yang dirangkai dengan pelepasan kontingen Pesparawi Nasional M14 bertempat di Ballroom Kantor Gubernur Popotenga Senin 15 Juni 2026. Dikatakan ibadah dan pelepasan kontingen yang dilaksanakan bukan sekedar seremoni, melainkan momentum untuk mempererat persekutuan, memperkuat iman, dan memperbaharui komitmen Papua Tengah sebagai umat percaya dalam melayani Tuhan dan sesama.
5: Pesparawi bukan sekedar perlombaan paduan suara gerejawi. Lebih dari itu, Pesparawi adalah wadah persekutuan umat Kristen yang ada di tanah Papua. Karena itu, keikutsertaan kontingen Papua Tengah dalam Pesparawi Nasional bukan hanya membawa nama daerah, tetapi juga membawa kesaksian iman tentang karya Tuhan kepada seluruh peserta parati dan ofisial. Saya berpesan mimbar yang terhormat ini agar menjadikan kesempatan ini sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, tampilkan kemampuan terbaik yang saudara miliki dengan kerendahan hati.
4: Sementara itu, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Provinsi Papua Tengah, Dr. Silwano Sumule, menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan dukungan penuh baik melalui penyediaan fasilitas maupun dukungan pembiayaan sehingga seluruh proses persiapan dan keberangkatan dapat berjalan dengan baik.
6: Kemampuan mereka, kita dukung mereka, kita doakan mereka agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan atas nama Ketua LPPD Provinsi Papua Tengah, kami ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih untuk dukungan yang diberikan, tidak hanya dalam hal fasilitas yang diberikan, tetapi dukungan finansial yang sudah diberikan kepada kami. Semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan.
4: Diharapkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah kabupaten, gereja-gereja, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat demi pengembangan kegiatan Pesparawi dan pembinaan umat di Papua Tengah. Kontingen Papua Tengah terdiri dari LPPD Kabupaten Abire, Puncak, dan LPPD Kabupaten Mimika akan mengikuti 12 kategori lomba di Pesparawi Nasional M14 Papua Barat. Kontingen ini secara resmi dilepas oleh Wakil Gubernur Papua Tengah Dainas Geleng, ditandai dengan pemasangan atribut kepada satu orang peserta perwakilan kontingen Papua Tengah. Robi Vanindi melaporkan.
1: Saudara Bupati Biak Numfor resmi melepas kontingen ditandai

0: Formulir ikuti Lomba Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat, ditandai penyerahan bendera pataka dari Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah, Sakarias Almailoa, yang juga penjabat sekretaris daerah Biak Numfor, kepada Bupati. Selanjutnya diserahkan kepada Ketua Kontingen Dr. Andes Yudi G. Wanma, bertempat di Gedung Gereja Ebenezer Ritz Biak pada Selasa 16 Juni 2026. Ia menegaskan keikutsertaan kontingen Biak Numfor bukan sekedar formalitas, melainkan sebagai pelayanan dan pujian untuk memuliakan nama Tuhan, tetapi juga menjadikan ajang tersebut sebagai sarana memperkuat iman, mempererat persaudaraan, dan membangun kebersamaan sebagai anak-anak Tuhan. Bupati Markus Mansdembra atas nama pemerintah daerah berharap dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Biak Numfor mengiringi perjuangan kontingen agar tampil maksimal di Tanah Injil Manokwari. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak, baik Sinode, Klasis, Ketua LPPD Biak Numfor beserta pengurus yang telah membimbing dan mempersiapkan peserta paduan suara gerejawi secara maksimal untuk tampil pada ajang bergengsi Pesparawi tingkat nasional. Selain itu, berpesan kepada kontingen untuk tetap menjaga kekompakan dan meninggalkan euforia Piala Dunia sementara waktu untuk fokus memuji Tuhan sehingga kembali mengukir sejarah dan membawa pulang prestasi terbaik dari Pesparawi Nasional yang ke-14.
1: Kita berharap ini bukan sesuatu yang formalitas yang kita lakukan, karena ada prestasi yang sudah kita ukir, bukan juga karena saat ini dengan hasil yang sudah kita capai dari 12 kategori untuk mewakili Provinsi Papua. Ini sesungguhnya karena memang benar-benar dari hati kita, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau sebenarnya ada sesuatu yang
0: sebelumnya, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Biak Numfor Sakarias Almailoa dalam sambutannya mengatakan keikutsertaan Biak Numfor ke tingkat nasional berdasarkan status juara umum Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom pada 20 November hingga 10 Desember 2024. Dari 12 kategori yang dilombakan, kontingen Biak Numfor mengikuti 6 kategori masing-masing paduan suara wanita sebanyak 32 orang, paduan suara remaja pemuda 40 orang, paduan suara anak 30 orang, vokal grup 10 orang, musik pop gerejawi 11 orang, dan musik gerejawi Nusantara 30 orang. Sakarias Elmailawa mengatakan, Pesparawi merupakan bagian penting dalam pembinaan mental, spiritual, moral, dan etika umat Kristiani melalui puji-pujian, sekaligus meningkatkan kualitas seni budaya rohani dan memupuk keimanan serta kebersamaan umat Kristen.
2: Persiapan kontingen Pesparawi Kabupaten Kerom secara khusus 6 kategori peraih champion pada Pesparawi Provinsi Papua di Kabupaten Kerom telah dimulai sejak tahun 2005 dengan melibatkan pelatih-pelatih profesional baik lokal maupun nasional. Rencana keberangkatan kontingen pada tanggal 18 dengan menggunakan kapal tujuan Manokwari, Provinsi Papua Barat.
0: Acara pelepasan kontingen Biak Numfor mengikuti Lomba Pesparawi tingkat nasional ke-14 di Manokwari, Provinsi Papua Barat pada 20 hingga 28 Juni 2026 diawali ibadah syukur dipimpin Pendeta Franky Rumbarar STH, diikuti seluruh pengurus dan kontingen Pesparawi Kabupaten Biak Numfor.
3: Kita beralih ke berita lainnya. Gubernur Papua Matius Fairi ingatkan ASN jangan molos kerja karena Piala Dunia. Laporan Rizky Kurniawan, RRI Jayapura.
4: Gubernur Papua Matius Fairi meminta aparatur sipil negara ASN tetap disiplin bekerja selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Ia mengingatkan pertandingan sepak bola tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Fairi mengatakan jadwal pertandingan yang berlangsung hingga pagi hari berpotensi memengaruhi aktivitas kerja. Karena itu ASN diminta tetap hadir dan menjalankan tugas seperti biasa. Menurutnya Piala Dunia merupakan hiburan yang dapat dinikmati masyarakat, namun pelayanan publik harus tetap berjalan normal selama turnamen berlangsung.
5: Kemudian khusus bagi ASN, saya minta nonton bola tetapi kantor tetap. Jangan gara-gara tunggu bola, tunggu tim kesayangannya, dia akhirnya juga bolos kantor. Bola ini kan cuma hiburan. Saya kemarin bilang, satu bulan ini kita manfaatkan dengan tontonan gratis, kita mendukung apa tim kebanggaan kita, tetapi euforia kantor.

0: tetap kita jaga. Jangan sampai terganggu karena kita membela Argentina. Termasuk gubernur yang mendukung apa Argentina tetap harus sama.
1: Selain ASN, Fakir juga meminta masyarakat menjaga ketertiban saat merayakan pertandingan Piala Dunia. Ia mengingatkan euforia sepak bola tidak boleh mengganggu pengguna jalan lainnya. Menurutnya pertandingan yang disiarkan pada dini hari hingga pagi bertepatan dengan aktivitas pelajar dan pekerja. Karena itu masyarakat diminta tidak melakukan aksi yang berpotensi mengganggu lalu lintas. Rizky Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara Staf Ahli Bupati Bovendigul tantang ASN terapkan hasil pendidikan dalam kinerja nyata. Laporan selengkapnya Agustina Yuniarsi dari RRI Bovendigul.
3: Pemerintah Kabupaten Bovendigul mendorong aparatur sipil negara agar tidak hanya menempuh pendidikan tinggi sebagai formalitas akademik, tetapi mampu menerapkan ilmu dan hasil penelitian dalam pekerjaan nyata yang berdampak bagi pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Isak Mirahua dalam kegiatan seminar inovasi pelayanan publik yang berlangsung di ruang pertemuan SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kegiatan tersebut diikuti mahasiswa program studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musamus sebagai bagian dari rangkaian proses pendidikan akademik yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bovendigul. Staf Ahli Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi kepada Universitas Musamus atas kemitraan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. Ia juga memberikan penghargaan kepada para mahasiswa yang berasal dari lingkungan ASN Kabupaten Bovendigul yang telah mengikuti dan menyelesaikan tahapan studi terkait inovasi pelayanan publik. Menurutnya, seminar tersebut tidak hanya menjadi agenda akademik tetapi juga ruang strategis untuk menghadirkan gagasan dan solusi nyata dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
4: Pemanfaatan seminar ini sebagai sarana belajar dan sebagai pengalaman dan berbagi pengalaman, berbagi inovasi yang sudah dipelajari dan dipresentasikan oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi referensi bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tentu tidak semua inovasi dapat diterapkan secara langsung, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi, kebutuhan dan karakteristik Kabupaten Bovendigul.
3: Staf Ahli Bupati Bovendigul menegaskan bahwa tantangan pelayanan publik saat ini semakin kompleks. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, transparan, mudah diakses, serta berlandaskan integritas. Lebih lanjut, Staf Ahli Bupati Bovendigul memberikan tantangan langsung kepada para ASN peserta program magister agar ilmu yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Dari Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
2: Saudara, peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah dengan tablik akbar dan jalan santai di halaman RRI Serui. Laporan Ricky Aritonang.
5: Tablik akbar dan jalan santai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah di halaman RRI Serui Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah serta diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Maseh. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan Alwi Maseh, masyarakat diajak untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan.
6: Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang majemuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan. Perbedaan yang ada jangan menjadi pemisah. melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan harmonis.
5: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan terjaganya persatuan, toleransi, dan kerukunan antar warga sebagai modal utama dalam mendukung kemajuan daerah.
6: Pemerintah daerah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk umat Islam agar bersama-sama menjaga stabilitas daerah, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pembangunan.
5: Melalui momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan semangat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan harmonis. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Saudara, berita yang terakhir. Umat Islam di Biak antusias mengikuti kegiatan Jalan Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah. Berikut laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
7: Sehat Semarak Muharram 1448 Hijriah yang digelar panitia Hari-Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor berlangsung meriah diikuti ribuan umat muslim pada Selasa 16 Juni 2026. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor Kamarudin mewakili Bupati melepas peserta Jalan Sehat tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur mengambil lokasi start dan finish di halaman Masjid Agung Baitur Rahman Biak. Oleh Jalan Sehat dan rangka peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah itu dimeriahkan drum band dari pesantren DDI Babu Salam dan ikuti beserta baik pelajar, mahasiswa, murid TPQ, TPA, Yayasan Pesantren hingga Majelis Taklim Sekabupaten Biak Numfor. Bupati Maruf Septovianus Panslembra dalam sambutan tertulis mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat muslim di Kabupaten Biak Numfor.
8: Beliau berpesan kepada kita semua melalui saya untuk kita semua tetap menjaga kekompakan, menjaga ukhuwah, baik itu ukhuwah sesama kita umat Islam atau ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah kita sebagai sesama anak bangsa yang mendiami Kabupaten Biak Numfor di bawah kepemimpinan beliau. Beliau berharap dengan ukhuwah yang kuat di antara kita umat Islam, maka itu akan melahirkan persatuan dan kesatuan di antara semua elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena beliau meyakini bahwa hanya dengan persatuan dan kesatuan, maka seluruh visi dan misi beliau untuk mensejahterakan masyarakat Biak Numfor itu bisa kita wujudkan bersama-sama. Akhirnya beliau sekali lagi menyampaikan selamat memasuki Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Mudah-mudahan tahun yang baru menghadirkan semangat yang lebih baru dan lebih kuat lagi bagi kita semua untuk mengisi pembangunan di Kabupaten Biak Numfor.
7: Tua Panitia Hari Besar Islam PHB Kabupaten Biak Numfor Andi Firman Majadi mengatakan kegiatan Jalan Sehat juga sebagai wadah untuk bersilaturahmi.
9: Jalan Sehat ini bisa lebih dimaknai sebagai wadah untuk kita bersilaturahmi bersama, wadah untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wadah untuk kita sabar dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, sekali lagi atas nama PHB Kabupaten Biak Numfor, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.
7: Jalan Sehat dalam rangka Semarak Muharram tersebut diisi dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis atau CKG dari Puskesmas Biak Kota. Ratusan hadiah door prize dibagikan di penghujung acara kepada peserta yang beruntung. Oki Pinontoan melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita Gema Papua malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
10: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Channel informasi dan inspirasi Pro 1.
2: ...96,1 MHz, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Demikian pendengar, kita ikuti bersama penyampaian berita-berita seputar Papua yang dirangkum dalam paket program Gema Papua ya, produksi RRI Jayapura. Ya, Anda bersama kami di Pro 1 RRI Biak. Pendengar, saat sekarang sudah pukul 19 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, nanti tepat pukul 19.30 kita akan dengarkan bersama mimbar agama Buddha dari Kementerian Agama Biak Numfor dengan judul Bersyukur dan Memaafkan.

kehidupan yang berlandaskan sesuai dengan ajaran agama Buddha. Hari ini kita patut bersyukur kita sudah diberi waktu dan kesempatan yang baik untuk bisa sama-sama saling memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang baik. Dalam kehidupan kita memang sering kita rasakan, sering kita dapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, dengan apa yang kita inginkan. Namun apabila kita mampu melihat itu dengan baik, mampu melihat itu dengan apa adanya, maka kita wajib bersyukur bahwa kita sudah banyak sekali diberi hal-hal yang melebihi tentang harapan-harapan kita. Karena secara tidak sadar kita sudah banyak melakukan atau mendapatkan hal-hal yang baik. Namun kadang kita banyak mengeluh, banyak melihat sesuatu itu, membandingkan sesuatu itu dengan yang lebih. Ketika kita membandingkan sesuatu yang lebih, maka kehidupan kita pastilah akan menjadi berkurang. Tetapi kalau kita tidak membandingkan sesuatu itu berlebih dan membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita dengan bersyukur apa yang kita dapatkan, apa yang kita raih, maka hidup kita itu akan bahagia, hidup kita itu akan selaras, hidup kita itu akan menjadi lebih dinamis, lebih baik lagi. Ya, karena kita menerima sesuatu dengan rasa syukur yang mendalam, menghadapi sesuatu dengan rasa syukur yang mendalam, sehingga apapun itu kita mampu melihat dengan apa adanya. Saudara-saudara terkasih, memang kita tidak bisa pungkiri sebagai hidup sebagai manusia, kita punya keinginan, kita punya harapan, kita punya sesuatu yang kita inginkan. Namun kita juga harus melihat apakah harapan, keinginan, sesuatu yang kita inginkan ini tercapai atau sudah kita perjuangkan tidak tercapai. Hasilnya yang biasa kita kejar, hasilnya yang biasa kita ingin meraih kadang tidak sesuai. Tapi ada kalanya kita harus mengingat proses perjalanan itu. Ketika proses perjalanan yang kita lakukan, kita lalui untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan, itulah yang mengajarkan kita hal-hal tentang kehidupan. Bagaimana kita bisa berinteraksi, bagaimana kita bisa memaafkan, bagaimana kita bisa menerima. Kadang-kadang bagaimana kita harus melihat sesuatu atau membiarkan sesuatu yang memang untuk kita dapatkan hal yang baik. Prosesnya itulah yang sebenarnya kehidupan yang kita jalani, itulah proses yang sebenarnya membuat kita lebih dewasa, membuat kita lebih bijak. Ketika proses-proses ini kembali kita renungkan, kembali kita pikirkan, kembali kita lihat dengan baik, maka kita akan bersyukur. Segala sesuatu itu ada sebab dan ada akibat. Itu ada jalinannya. Tidak mungkin sesuatu muncul begitu saja tanpa sebab. Nah, antara sebab dan akibat inilah diantaranya, itulah proses yang kita jalani. Kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, masih diberi waktu, masih diberi kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Saudara-saudara terkasih, mari sebelum kita mulai aktivitas pada pagi hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, kepada diri kita. Marilah kita memaafkan mereka yang pernah
melukai hati kita, pernah membuat kita menderita, pernah menimbulkan kebencian di diri kita. Mari kita maafkan. Ketika kita bersyukur dan kita bisa memaafkan orang-orang yang pernah melukai kita, yang pernah membuat kita menjadi benci, maka kebahagiaan pastinya akan datang segera. Itu yang kita cari dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, sahabat-sahabat terkasih, doa saya semoga Anda semua bahagia, terbebas dari penderitaan. Semoga Anda bisa bersyukur dan dapat memaafkan siapapun itu yang pernah melukai Anda. Semoga kita semua bahagia. Sabisata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Salam kasih dari saya, Bente Badra Prawira.

0: Suatu saat, seorang filsuf Yunani didatangi seseorang. Orang tersebut lalu mengatakan bahwa ia ingin menyampaikan sesuatu yang penting mengenai sahabat. Saya, Adriana Usmani, untuk pesan hari ini. Pendengar, sang filsuf lalu menjawab, "Baiklah. Namun sebelum engkau menyampaikan berita itu, saya harus mengujimu melalui penyaringan rangkap 3. Apakah engkau yakin bahwa berita yang hendak engkau katakan mengenai teman saya itu adalah berita yang benar? Apakah sesuatu yang hendak engkau katakan itu adalah sesuatu yang baik? Apakah itu berguna bagi saya?" Orang itu pun menjawab, "Tidak sama sekali." Pendengar, baik, benar, dan berguna, itulah saringan yang digunakan oleh sang filosof untuk mencegah dirinya agar tidak melakukan kesalahan atau dosa. Kita juga dapat menggunakan uji rangkap 3 ini untuk menjaga diri kita mendengar hal-hal yang buruk tentang orang lain. Baik, benar, dan berguna, itu yang penting.
1: Program ini disiarkan kerjasama Radio Republik Indonesia BIAK dengan

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, selamat malam untuk Anda di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih dengarkan Pro 1 RRI Biak. Saat sekarang sudah pukul 20:03 waktu Indonesia Timur. Masih kami rangkaikan program-program acara siar kami Pro 1 RRI Biak hingga pukul 24 malam nanti dengan hiburan dan juga informasi, inspirasi untuk Anda. Baik pendengar, di ruang dengar Anda saya akan hadirkan drama radio dengan judul ya, Ijazahku Jualan Kopi. Dan sekaligus saya Mary Mai mengundurkan diri dari ruang dengar Anda setelah kebersamaan kita dari pukul 15 sampai dengan pukul 20 malam hari ini. Kita berpisah, kita akan jumpa kembali esok di frekuensi yang sama, program 1 Radio Republik Indonesia Biak. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan bertugas hingga pukul 24 malam nanti. Saya Mary Mai dan Teknik Studio Muhammad Fakri mengucapkan terima kasih. Syawima Kasumasa.

0: Di tengah riuhnya dunia, kadang yang kita cari bukan kerja, tapi hidup yang terasa bermakna. Ini kisah Jaya, Sari, dan sebuah warung kopi kecil. Tempat keluh kesah, tawa, dan akhirnya harapan tumbuh.
1: Eja, kamu udah lamar kerja lagi minggu ini?
2: Lamar?
1: Iya.
2: Udah, yang ke-43 kemarin.
1: Wah.
2: Tapi tetap ditolak. Kami butuh kandidat dengan pengalaman. Lah, pengalaman dari mana? Aku lulus saja baru 3 bulan.
1: Ya kali baru lulus langsung disuruh jadi CEO. Ngaca dulu, bos.
2: Nih ya, lihat. Cum laude.
1: Iya.
2: IPK 3,89. Tapi rasanya kayak kertas pembungkus mie. Bisa dilihat, nggak bisa dimakan.
1: Kalau kamu beneran bungkus mie, setidaknya ada gunanya. Ini, kamu malah tiap hari ngeluh aja. Ya ampun, anak-anak zaman sekarang. Baru nganggur sebentar, udah kayak kehilangan arah hidup. Dulu emak-emak kayak Bu RT, cari kerja harus jalan kaki. Keliling kampung, ngasih lamaran pakai tulisan tangan.
2: Aduh. Bencana datang.
1: Tenang, tenang. Tahan nafas. Jangan dilawan. Oke?
2: Halo, Bu.
3: Iya, Jaya.
2: Gimana kabar di kampung?
3: Alhamdulillah, Nak. Ibu sehat. Kamu gimana di kota? Dapat kerja?
2: Lagi proses, Bu.

0: Nak, hidup bukan lomba cepat-cepatan. Yang penting kamu sehat, jujur, dan tetap usaha. Ijazahmu memang hebat, tapi hatimu harus lebih hebat. Yang kuat ya nak.
1: Iya Bu, makasih ya.
2: Jaya pun mencoba ikut job fair. Harapannya sih dapat kerjaan, tapi kenyataan ya begitulah.
3: Loh, katanya ini perusahaan beneran. Kenapa malah disuruh bayar buat pelatihan dulu?
4: Iya mas, bayar 500 ribu dulu, nanti dapat sertifikat dan pulang kerja ke luar negeri. Tapi harus daftar hari ini ya, kuotanya terbatas loh.
3: Emangnya ini kerja apa arisan sih?
4: Udah Jah, gini aja, ponakan Bu RT buka toko kue, butuh pegawai. Kerjanya nyusun donat. Gampang. Mau?
3: Enggak Bu. Makasih. Bukan passion saya.
4: Passion? Kamu ngeluh ya?
5: Wah, rame benar nih warung. Ngomongin lowongan kerja ya?
4: Iya Pak Darto, si Jaya nih lagi galau.
5: Wah, galau?
4: Mm-mm, katanya kerjaan gak sesuai passion.
5: Dulu, saya juga PNS loh.
4: Oh. Nah,
5: pensiun dini, buka tambal ban. Banyak yang ngeledek. Tapi saya bilang, kerja itu soal makna.
4: Nah, tuh dengerin tuh.
5: Bukan merek jas.
4: Nah, dengerin tuh Jak.
3: Tapi Pak, saya kuliah 4 tahun.
5: Terus?
3: Masa ujung-ujungnya jualan donat?
5: Justru itu, ilmu diuji. Bukan di seminar, tapi di lapangan.
2: Sementara Jaya sibuk mencari yang ideal, Sari mulai bergerak. Dia kini usaha kecil-kecilan, kopi botolan, homemade. Ini loh Mbak, kopi asli biji pilihan dari desa sebelah. Saya giling sendiri. Semalam baru selesai sangrai loh.
6: Wah Bu, keren banget ini usaha sendiri.
2: Iya, dari anak-anak masih kecil. Suami saya meninggal, saya mulai jualan dari satu bungkus kopi. Sekarang, ya masih kecil-kecilan tapi halal.
6: Ya, saya juga baru mulai, Bu. Kopi botolan, bareng teman. Ah, semoga bisa jalan kayak Ibu juga ya.
2: Ih, yang penting jangan takut mulai loh, Mbak.
6: Iya,
2: rezeki itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal berkah.
6: Iya.
2: Jaya yang kepepet sempat mencoba kerja jadi kurir dadakan. Tapi, semua tidak semulus yang ia bayangkan.

0: Sari.
1: Ya?
0: Aku kayaknya siap buat mulai serius.
1: Hmm?
0: Jualan kopi, jualan mimpi, jualan harapan, apa aja.
1: Wah, wah, wah. Ini baru jaya yang aku tunggu. Ya, modalnya pas-pasan. Tapi kalau nunggu kerjaan datang, bisa nunggu kiamat, kan? Tuh, satu orderan lagi, Ja. Lumayan buat bayar kuota sama beli mie kamu.
0: Kamu seriusan ini?
1: Lah, serius dong. Coba bantuin deh. Bikin konten lucu. Kamu kan jago ngomong.
0: Boleh juga.
1: Ya kan?
0: Judulnya Ijazahku Jualan Kopi. Gimana?
1: Ada-ada aja.
2: Cobain deh, kopinya tuh enak banget loh. Aduh,

0: Orderan hari ini 50 botol, Ja. Kita perlu tambah stok kopi nih.
1: Siap, Bos. Ada ide baru.
0: Apa?
1: Kita bikin kopi edisi curhat anak nganggur.
0: Atau lelah tapi waras.
1: Atau kopi tanpa gaji tapi banyak harapan.
2: Tuh kan, dulu nolak kerja di toko kue. Sekarang jualan kopi juga. Aduh.
1: Tapi ini toko kami sendiri, Bu.
3: Nah, itu dia. Rezeki kadang gak datang dari mana-mana, tapi dari niat dan keberanian untuk memulai.
2: Ini loh warung yang viral itu. Jaya sama Sari yang punya. Kopinya enak, isinya curhat semua.
4: Wah, ada label kopi mantan masih ngutang. Lucu juga ya.
5: Kreatif ya, Bu ya.
4: Iya. Ayo.
1: Dulu aku pikir kerja itu soal gaji besar. Sekarang aku tahu kerja itu soal punya alasan buat bangun pagi.
3: Nah, itu dia. Kadang rezeki bukan datang dari tempat yang kita cari, tapi dari tempat kita berani bikin sendiri.
6: Hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana, tapi selama kita mau berjalan, akan selalu ada arah. Karena kadang, saat kita berhenti mengejar pintu, kita justru menemukan jendela yang terbuka lebar. Ijazahku Jualan Kopi, persembahan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi.
7: Yes!
8: Apa sih yes?
7: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
8: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
7: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
8: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
7: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk berubah.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Iya, pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia via. Ya, tidak terasa waktu bergulir terus mengantar kita di menit ke-49 usai dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda, kami ucapkan salam sehat bagi pendengar di mana saja berada. Anda yang menyimak dan juga mendengarkan serta mengikuti siaran kami Pro 1 RRI Biak. Kami ingatkan kembali tepat pukul 21 kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Lepas itu beragam program siaran Pro 1 akan terus kami hadirkan mewarnai ruang dengar Anda. Kami yang bertugas, saya Epi Burdam, selamat malam, salam sehat untuk Anda.

0: berdua.
1: Mama, nenek nyanyi lagu apa itu kah? Bahasa apa itu Mama? Mama mengerti kah?
2: Iyo toh, itu nenek dia pakai bahasa tanah atau yang biasa orang bilang bahasa daerah. Itu nenek menyanyi kita orang punya lagu daerah.
1: Oh, saya tidak mengerti. Coba saja kalau saya tahu kita orang pun bahasa daerah.
2: Makanya, dari dulu Mama kan selalu bilang, pelajari juga kita orang punya bahasa daerah. Bahasa yang mempersatukan persaudaraan dan kebersamaan.
3: Hingga kini, ratusan bahasa daerah di Indonesia terancam punah. Pelajari, cintai.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudy Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki 3 subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari 3 lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 992.820.628.000

0: Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan yaitu CNB Niaga sehingga tidak dapat dicairkan.
1: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
2: Ya, bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya yaitu di bank CIMB Niaga.
0: Sementara itu advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI sehingga pencairan kredit sebesar 992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
3: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
0: Sebelumnya jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
5: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
6: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang, kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa dikut. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Kalau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, boleh lah. 3 juta sampai 3 juta, 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
5: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
6: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan agak gila. Jadi kita dapat lihat lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja.

0: Sudah hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon agar kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
1: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, diantaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan Jemaah Haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut petugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Jemaah haji dari SOC 74 Tendang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
5: Iya. Pak ini bersama ibu.
6: Iya.
5: Apa yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
6: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu sendiri. Ya. Jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
4: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
7: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
8: Halo, saya Awang.
7: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
8: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan udah nunggu lama untuk dapat panggilan haji. Jadi untuk dapat yang sekarang itu mereka bahagia sekali, terutama apalagi saya sebagai anak sangat bahagia ya begitu.
7: Tentu sangat bersyukur ya Mas Awang ya. Mungkin ya, harapan untuk orang tua yang bertolak dari Tanah Suci menuju Lombok ini apa harapannya?
8: Tentu harapannya seperti pada setiap anak pada umumnya, semoga saja haji mereka nih mabrur gitu.
7: Ya, terima kasih Mas Awang.
8: Ya, sama-sama.
7: Dan pendengar, selama berada di Tanah Suci, para jemaah telah melaksanakan rangkaian ibadah haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina, hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Al Jazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.

0: Ribuan pendukung timnas Argentina di Kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di Kota Ambon memusatkan konvoi di Jembatan Merah Putih, Poka dan beberapa ruas jalan utama di Kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di Kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henry Cleverisa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
1: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbaya. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
2: Brasil.
1: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
0: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di Kota Ambon, tapi juga di Kota Masohi, Maluku Tengah, dan Kota Bula, Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor

0: Euforia Piala Dunia 2026 di Kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung, mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leo 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: aku langsung udah bilang penyanyi A B C D, aku langsung DP.
1: Wow.
0: Tadinya sumpah aku pengen Ita loh gitu.
1: Cuma pasti aku langsung

0: Ah betul dong.
1: Salam rindu untuk semuanya.
0: Siap.
2: Wah, kita kepoin
1: bintang tamunya.
0: Oh, ye.
1: Selamat malam dari Resti Pauti.
2: Selamat malam.
1: Please, menen, menawati, ya.

0: Iya.
1: Oke.
0: Terakhir dapat dari Papri ya. Dari Mbak Ita kan?
2: Iya, dari Papri.
3: Dari Mbak Ita. Kebetulan masuk
2: dari Mbak Ita.
3: Oke. Kemudian pertanyaan dari Mbak Haryanti. Sebelum

0: Dan kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari.
1: Ada Yudi Ismail dan Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Siap, ya. Mbak Ita, sebelum kita ngobrol
1: kita
0: lagi,
1: kita sapa-sapa dulu dong seluruh pendengar yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan.
1: Selamat malam ya dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Attambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak, Fak.
0: Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
0: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan juga Saumelaki.
1: Hai semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong,
0: Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat,
1: Surabaya,
0: Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Wekanan, Yogyakarta. Selamat malam semuanya.
0: Yang mau gabung langsung ngobrol dengan bintang tamu kita boleh langsung WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon studio juga bisa
1: 021-344-1499 dan 344-0696 di
0: langsung kita ke Manado.
1: Selamat malam Ibu Fatmawati.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fatmawati.
2: Yudi.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday. Selamat ulang tahun.
1: Iya Ibu.
0: Terima kasih Ibu Fatmawati.
2: Mbak Ita, aduh Mbak Ita, apa
1: iya.
2: kabar?
1: Alhamdulillah. Iya Ibu.
2: Aduh Mas Yudi gak undang-undang ya.
1: Iya nih sombong ini. Gak undang-undang.
0: Jangan bilang gitu ntar. Silakan Bu Fatma dengan Mbak Ria Resti Fauzi sama Mbak Liz.
2: Ya. Mas Yudi kayak diam-diam gak mau bilang ulang tahunnya.
1: Nah itu
0: oh,
1: ya
0: gak, lah, kan gak enak. Biar orang tahu sendiri aja. Masa saya bilang-bilang.
1: Oke Bu Fatma.
0: Terima kasih.
2: Biar disembunyikan tapi kan udah
1: tetap tahu ya
0: Bu. Tetap tahu aja ya.
1: Mangga tuh Bu. Ada Ria Resti Fauzi dan Liz Mainawati.
2: Iya. Halo Mbak cantik, Mbak Ria sama Mbak Liz ya.
1: Iya.
2: Apa halo, apa kabar halo. Kalian berdua?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Amin. Saya penasaran sama Mbak apa tahun 80-an itu kan lagu-lagunya saya paling suka banget. Yang baru lewat tadi itu juga saya suka.
3: Terima kasih.
2: Terus kita mau tanya ini. Pertanyaannya apa waktu itu di tahun 80-an sama 90-an itu pernahkah kalian berdua ini pernah nyanyi lagu keroncong itu aja
0: okay.
2: ya?
0: Oke. Ditunggu ya.
1: Nanti akan dijawab Bu Fatma.
2: Iya. Apa Mbak Ita?
1: Iya.
2: Mas Yudi. Salam-salam dong.
0: Mangga, silakan Bu Fatmawati.
2: Saya salam ada Bang Leman apa kabar? Ada Bang Tamali. Ada siapa ya? Oh, ada Ayu apa kabar? Oma Ana. Oma Ana apa kabar?
0: Siap, oke. Okay. Terima kasih
2: semua
0: Bu Fatmawati.
2: Ya.
0: Siap.
2: Mas Yudi, happy birthday sekali lagi.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor. Deket ya ada Teteh Dinda. Selamat
1: Dinda,
0: malam.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita.
1: Iya.
4: Purnamasari. Yudi Ismail. Yo kabare.
0: Alhamdulillah baik.
1: Apik Mbak.
0: Kumaha damang Teteh Dinda.
4: Saya
0: pangesto ya.
1: Langsung
0: silakan langsung
1: ya,
0: dengan Mbak Ria dan Mbak Liz
1: Fauzi dan Liz Mainawati.
0: Loh.

0: zaman dulu ya. TVRI zaman dulu ya.
1: Terus pernah kan awal-awal tes TV kan ada tahap-tahapnya.
0: Wajah
1: habis
0: baru,
1: wajah
0: ya?
1: Baru keroncong remaja kan?
0: Iya. Ya. Ya.
2: Oke. Okay. Mbak Ita juga keroncong remaja dulu.
1: Enggak ngalamin ya.
2: Wajah baru. Ya. Karena ya. Bawa ular.

0: tentang produser itu saya senang nanya tentang ini ya.
1: Siap.
0: Terus juga nyanyi pengalaman di mana yang paling seru?
1: Mbak Alis
0: itu aja pertanyaan saya dijawab.
1: Siap.
0: Ya saya dengar di radio. Salam dulu ya Mas Yudi.
1: Silakan monggo.
0: Salam buat Benny, Bang Benny Jo juga, Mas Freddy juga, Mas Yudi juga. Tadi Tata Lin.

0: dan juga Mbak Liz. Semoga sukses selalu di masa
1: yang akan datang.
0: Salam untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Saya suka dengan lagunya Mbak Ria yang judulnya Sepatu dari kulit rusa
1: dari Bu Eka di Tebet.
0: Tolong Mbak Ita yang ini dibaca, Mbak Ita.
1: Juga selamat ulang tahun.

Masih ada Vitinha, arirkan kali ini jauh ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini berlari dengan kaki kirinya, masih agak santai Mendes. Dorong kepada Cristiano Ronaldo, umpan lagi ke belakang. Lagi-lagi masih menahan ini para pemain dari Portugal. Vitinha kali ini geser.

lakukan tadi pelanggaran terhadap Pedro Neto. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh Portugal dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal tajam kali ini, melihat Mendes, coba dilakukan melengkapi.

kaki ataupun dari kepala Steve Capuadi tadi sundulannya masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang Portugal. Masih selamat gawang Portugal. Kali ini Portugal kembali

pemain dari Kongo hanya menjadikan tendangan gawang bagi Portugal. Kali ini Portugal dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka melalui kaki Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo pindahkan bola ke belakang kepada Araujo.

menyentuh kepala 4 ini, Bung, kira-kira apakah ada penurunan performa dibanding tahun-tahun sebelumnya? Dan juga, ini kan bukan hanya Luka Modric ya, yang umurnya juga sudah lumayan tinggi nih. Beberapa pemain dari Kroasia juga banyak tuh. Ada Mateo Kovacic,

Kiri pertahanan dari Kroasia, ke belakang lagi Vuskovic. Dominik Livakovic kali ini sampai jaga gawang. Sutalo kembali kepada Livakovic.

menanduk bola masuk ke gawang Dominic Livakovic. Dan sepertinya memang skema ini sudah menjadi makanan hari-hari dalam latihan timnas Inggris ya, sehingga bisa membuat lawan terkecoh dengan pergerakan di kotak penalti untuk menyambut sepak pojok.

0: ujung gol setelah tadi berkali-kali gagal untuk mengubah skor.
1: Ya, skor 2-2 ini akan kick off tadi, namun sepertinya wasit bersama dengan itu wasit Clement Turpin meniupkan peluit panjang dan

0: Savic untuk memberikan warna baru, tentu juga kekuatan di lini tengah Kroasia. Bagaimana Bung Tomo melihat pergantian ini? Sungguh luar biasa. Semoga ini menjadi semakin menarik tentu di tengah dari Kroasia.
1: Ya, dan mendengar

Sektor sebelah kanan serangan Inggris. Jude Bellingham membantu serangan. Belakang dia sudah terjatuh tadi, Elliot Anderson mencoba untuk menari-nari dengan bola.

Nah, namun nama Tanjung Verde sendiri pendengar memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanannya. Sebutan Tanjung Verde ini berasal dari Tanjung Verde di wilayah Senegal.